0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Penobat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia yang lagi menikmati kopinya, sedapnya seruput kopi itu ya. Yang terdapat ngopi tepat segas pergi senyum, jangan lupa senyum ya. Oke. Sedara 24 maklumat kali ini tentang urban farming ya. Ini jadi penyelamat ketahanan pangan perkotaan. Nah, di tengah padatnya pemukiman dan menyusutnya lahan produktif, ya, konsep urban farming atau pertanian perkotaan itu bukan lagi sekedar hobi pengisi waktu luang, ya kan? Tren ini juga sudah bergeser jadi salah satu strategi krusial dalam menjaga ketahanan pangan lokal langsung dari pekarangan rumah kita sendiri. Nah, dengan memanfaatkan sejengkal tanah, nah, dinding rumah hingga atap bangunan malahan ya, warga kota itu mulai mandiri secara pangan, minimal untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka sendiri, dapur empat. Nah, metode populer urban farming di sektor lokal, masyarakat perkotaan yang kreatif itu akan memanfaatkan berbagai teknik adaptif untuk menyiasati keterbatasan ruang, misalnya dengan hidroponik atau juga aquaponik malahan. Nah, menanam sayuran menggunakan media air nutrisi yang efisien, bahkan dikombinasikan dengan budidaya ikan di bawahnya, itu akan jadi langkah yang bijak, sedar perempat. Terus juga ada sistem vertikultur, memanfaatkan ruang vertikal dinding ataupun pagar dengan menyusun pipa paralon atau botol bekas gitu ya, untuk menanam selada misalnya, sawi, seledri atau mungkin cabai gitu ya kan. Apalagi cumi mahal nih ya. Terus juga optimalisasi pekarangan. Nah, menanam bumbu dapur, ya kan? Macam cabai, tomat, serai dalam pot atau polybag yang diletakkan di halaman rumah. Nah, walaupun terlihat menjanjikan dan juga estetik nih saudara perempuan, urban farming kalau di lapangan itu juga menghadapi tantangan tersendiri ya, yang berbeda dengan pertanian konvensional di desa. Kalau tantangan untuk urban farming itu biaya instalasinya biasanya mahal gitu ya. Duit tuh Den. Tapi kalau nak menambah duit lagi boleh lah, enak ya. Biaya instalasi awal seperti hidroponik itu memang cukup tinggi ya kalau untuk di kota, dan kualitas air kota juga kadang kurang stabil gitu ya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Rompak FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, setiap kita, setiap manusia ini terlahir dengan keunikan masing-masing. Jadi jangan terlalu rendah diri, terlalu minder dengan apa yang kita punya, saudara perempat ya. Nah, perbedaan dalam cara berpikir, latar belakang, kemampuan hingga kepribadian ini jadi warna tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, memahami bahwa setiap individu ini berbeda dan unik merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Setiap manusia punya pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang khas. Dan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman hidup, juga nilai-nilai yang dianut sejak kecil. Nah, perbedaan yang ada dalam kehidupan kita saudara perempat seharusnya itu tak jadi sumber perpecahan ya kan, tapi jadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial kita. Nah, dengan menerima keunikan orang lain, masyarakat juga dapat membangun sikap saling menghargai, toleransi, serta empati dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, namun di era modern saat ini, saudara perempat, masih banyak individu yang merasa tertekan untuk menjadi sama ya dengan orang lain. Nah, standar sosial yang terbentuk, terutama melalui media digital ya, seringkali membuat seseorang membandingkan diri dengan orang lain dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, padahal keunikan setiap individu justru menjadi nilai yang tidak tergantikan. Nah, penting bagi masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir bahwa tidak ada satu standar tunggal untuk menjadi sempurna. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membentuk identitas diri. Nah, menghargai diri sendiri dan orang lain merupakan langkah awal dalam membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Ini peran keluarga ini sangat penting nih saudara perempat ya. Sangat penting dalam menanamkan nilai ini sejak kecil lagi. Dukungan yang positif akan membantu individu tumbuh dengan rasa percaya diri serta mampu menerima perbedaan dengan lebih bijak.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

Bromor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Bangun pagi, scroll lagi. Hai, makhluk teknologi. Oke, saudara perempuan mana saja berada, mudah-mudahan pagi ini bangun kita tak malah lah ya. Nah, bangun dengan penuh semangat, rajin untuk memulai aktivitas kita saudara perempuan. Ikhtiar yang baik, semoga yang dapat juga yang terbaik insyaAllah ya. Kalau kemalasan ini saudara perempuan, sering kali kita anggap

kadang nih macam hal-hal yang sepele saja ya. Padahal kalau dibiarkan terus menerus nih sudah berempat, kebiasaan kemalasan ini, nah penyakit M, nah ini dapat memberikan dampak yang tak bagus terhadap produktivitas kita, kesehatan mental kadang, hingga kualitas hidup secara keseluruhan. Nah karena kemalasan ini ditandai dengan kecenderungan apa sudah berbaik, kecenderungan menunda, ya kejaplah, nantilah, besoklah, nah, kalau bisa dikerjakan hari kenapa besok, enak eh. Nah aku kadang juga kurang motivasi serta keengganan untuk melakukan aktivitas yang sebetulnya penting nih. Kalau dalam jangka pendek, ini mungkin terasa tak berbahaya sudah berempat. Tapi kalau dalam jangka panjang, ya, kemalasan itu dapat menghambat pencapaian kita, ya, tujuan kita serta mengurangi potensi diri. Nah, kemalasan diatasi dengan langkah-langkah yang sederhana. Bisa. Nah, menetapkan tujuan yang jelas, ini penting sekali, buat jadwal harian kita sudah perempuan ya, serta membagi pekerjaan menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Jadi disiplin diri dan konsistensi ini jadi kunci utama dalam mengubah kebiasaan malas nih tadi ya. Nah, lingkungan nih saudara perempuan juga nih punya pengaruh ya dalam kemalasan. Nah, dukungan dari keluarga, kawan serta suasana yang kondusif itu dapat membantu meningkatkan motivasi kita dan semangat dalam beraktivitas. Jangan lupa senyum. Senyum sekarang.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, karakter yang baik ini merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan kita. Kepandaian dan keterampilan memang dibutuhkan setiap orang, tapi tanpa karakter yang kuat, seseorang juga akan sulit untuk memperoleh kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena itu, saudara perempuan, pembentukan karakter perlu dimulai sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Karena karakter yang baik itu tercermin dalam sikap sehari-hari kita, ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, lingkungan keluarga ini jadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan. Lanjutnya sekolah, tempat kerja dan juga lingkungan masyarakat berperan memperkuat karakter melalui pendidikan, keteladanan dan juga pengalaman. Dan membangun karakter juga berarti kita juga memiliki keberanian, ya, untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, ya, tapi pribadi yang berkarakter ini akan menjadikan setiap kesalahan itu sebagai pelajaran untuk jadi lebih baik. Sikap rendah hati, mau menerima masukan dan terus belajar, ini merupakan tanda kedewasaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, fenomena sekarang ini sudah perempuan suka langsung memponis atau menghakimi, tak tahu alurnya macam mana. Ini yang sangat berbahaya juga, sudah perempuan, di era media sosial, era digital gitu, ya, langsung menjudge orang. Ini kita belum tahu seluk-beluknya, akar masalahnya. Alangkah bijak tengok informasi yang betul, tengok cara pandang yang berbeza. Apa yang salah dengan cara pandang kita, apa yang betul dengan cara pandang orang lain. Ini saling koreksi dan juga menghargai perbedaan. Perbedaan kita hargai, bukan penyimpangan.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita, manusia sering dilakukan perbandingan hidup, baik secara sadar maupun tanpa disadari. Fenomena ini semakin kuat di era digital sekarang, ketika media sosial menampilkan cuplikan kehidupan yang tampak lebih sempurna dari kenyataan. Perbandingan hidup kemudian menjadi isu penting yang mempengaruhi cara seseorang menilai diri, mengambil keputusan hingga menjalani keseharian. Sedari berobat, membandingkan, ya, perbandingan sosial sebagai proses alami yang dilakukan manusia untuk memahami posisinya dalam kelompok. Melalui perbandingan, individu berusaha menentukan apakah mereka sudah cukup baik, apakah mereka berada di luar yang jalur atau jalur yang tepat, atau apakah mereka perlu melakukan perubahan. Dalam konteks tertentu, perbandingan hidup dapat menjadi pemicu motivasi untuk berkembang dan memperbaiki diri. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Di tengah perubahan zaman yang cepat dan tekanan hidup yang semakin kompleks, menjadi pribadi realistis dianggap sebagai salah satu karakter penting yang perlu dimiliki oleh masyarakat. Pribadi realistis ini bukan berarti pesimis atau menyerah pada keadaan, tetapi mampu melihat situasi apa adanya, memahami batas kemampuan diri, serta membuat keputusan berdasarkan kondisi yang nyata. Para ahli psikologi menjelaskan bahwa sikap realistis ini membantu seseorang mengukur peluang, risiko, dan konsekuensi sebelum mengambil langkah. Dengan cara ini, individu tidak mudah terbawa emosi, tidak terjebak dalam ekspektasi berlebihan, serta mampu menjaga stabilitas mental ketika menghadapi tantangan hidup. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Romar FM Suara Budaya Nusantara, membangun budaya K3 di semua sektor pekerjaan. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, di berbagai sektor pekerjaan, penerapan K3 ini memiliki tantangan tersendiri. Misalnya di sektor industri dan konstruksi, ya. Jadi risiko kecelakaan kerja itu cenderung lebih tinggi, sehingga penggunaan alat pelindung diri, prosedur kerja yang aman, dan pengawasan ini menjadi sangat penting. Sementara itu kalau di sektor perkantoran dan pelayanan publik, ya, K3 itu berfokus pada ergonomi kerja, kesehatan mental, serta pencegahan penyakit akibat aktivitas kerja yang monoton. Nah, membangun budaya K3 ini membutuhkan peran aktif semua pihak, ini sedar perempat semuanya gitu ya. Jadi pimpinan dan manajemen juga bertanggung jawab menyediakan kebijakan yang adil, ya, sarana serta pelatihan K3 secara berkelanjutan. Nah, di sisi lain, pekerja juga diharapkan memiliki kesadaran, sadar why, ya, pekerja sadar, ya, kesadaran untuk mematuhi prosedur keselamatan, juga menjaga kesehatan diri dan saling mengingatkan antar rekan kerja.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Ini aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri. Mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI. Nih ha.
1: Aku punya pun. Tak adalah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, menjaga etika pergaulan di ruang publik dan digital, ini cermin kepribadian bangsa yang luar biasa. Nah, di era modern yang serba terkoneksi ini, etika pergaulan itu tidak hanya berlaku di ruang publik secara fisik, saudara perempat ya, tapi juga di ruang digital yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, menjaga sikap sopan, santun, serta menghormati sesama itu menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab ya. Di ruang publik, etika pergaulan itu mencakup tindakan-tindakan sederhana seperti ngantri dengan tertib gitu ya, misalnya tidak berbicara keras di tempat umum, berpakaian sopan ya, hingga tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu hal-hal kecil yang bisa kita terapkan gitu ya, mencerminkan kesadaran individu terhadap norma sosial dan kenyamanan orang lain. Nah, sementara itu kalau di ruang digital, saudara perempat, baik itu di media sosial, grup percakapan maupun forum daring ya, etika juga sangat diperlukan ya, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebar hoax, serta menyampaikan pendapat dengan santun menjadi bentuk tanggung jawab moral setiap pengguna internet. Nah, kebebasan berekspresi juga bukan berarti bebas melanggar batas ya, batas etika dan juga hukum gitu ya kan. Nah, pakar komunikasi menyebutkan bahwa etika di ruang digital itu merupakan bentuk kesadaran baru di tengah derasnya arus informasi. Nah, disinilah pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tapi juga bijak dan bertanggung jawab. Menjaga etika pergaulan bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan martabat bangsa.

0: Aduh Gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau Ayah dapat nyuruh, Popau ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga terconok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di balik ragam karya seni, cerita rakyat, tarian tradisional hingga arsitektur khas Nusantara, ini tersimpan satu kekuatan penting yang kerap luput dari sorotan, yaitu imajinasi, saudara perempat ya. Imajinasi ini bukan sekadar kemampuan untuk membayangkan, tapi juga merupakan sumber daya tak ternilai dalam menciptakan, menghidupkan dan juga mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Nah, saudara perempuan, sejak dulu leluhur bangsa Indonesia juga sudah menggunakan daya imajinasi untuk menciptakan kisah-kisah epik ya, versi lokal, legenda rakyat, batik dengan motif simbolis hingga wayang dan syarat dengan filosofi hidup. Jadi imajinasi ini menjembatani nilai-nilai luhur dengan cara yang indah ya, kreatif dan juga mudah diterima oleh masyarakat. Dalam seni pertunjukan juga seperti tari dan teater tradisional, imajinasi menjadi kunci dalam merangkai gerakan, narasi dan juga simbol budaya. Nah, begitu juga dalam seni rupa dan kerajinan tangan. Imajinasi memungkinkan seniman mengekspresikan identitas budaya dalam bentuk visual yang unik. Nah, di era modern sekarang ini, saudara perempat, imajinasi juga jadi alat penting untuk mentransformasi warisan budaya menjadi lebih relevan bagi generasi muda. Dan ini juga terlihat dari banyaknya karya kreatif yang memadukan unsur budaya dengan teknologi, seperti film animasi bertema mitologi lokal, aplikasi wisata berbasis cerita rakyat, hingga fashion kontemporer dengan sentuhan etnik. Nah, imajinasi juga yang menjadikan budaya Indonesia terus hidup, dinamis dan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan akar dan juga identitasnya.

0: Dengar terus ya, jangan pindah-pindah frekuensi tau.
1: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
2: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
3: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
2: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
3: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
2: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
3: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
2: Eh, haalah tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
3: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
4: Megahertz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

ENG. 101,3 MHz Penempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ada istilah meritokrasi. Ini istilahnya apa tentangnya? Tentang apa sebetulnya ya? Ini adalah sistem yang mengutamakan prestasi dan juga kemampuan. Bahasa ilmiah sekarang ya, paling sering disebutkan, diucapkan ya. Nah, meritokrasi ini merupakan sistem yang menilai seseorang itu berdasarkan kemampuannya, prestasi dan kinerja, bukan karena status sosial, ya kan? Ataupun kekayaan, ataupun hubungan pribadi. Nah, dalam sistem ini, individu diberi kesempatan untuk maju sesuai dengan kualitas diri dan juga kontribusi nyata yang diberikan. Nah, konsep meritokrasi ini dianggap sebagai salah satu cara yang cukup adil dan paling adil untuk menciptakan lingkungan kerja, pendidikan dan juga pemerintahan yang produktif dan juga transparan. Bukan keluarga sianu, saudara sianu, sepupu sianu gitu kan. Nah, ini penting sekali sebenarnya saudara perempuan ya. Nah, penerapan meritokrasi sangat penting dalam membangun masyarakat yang kompeten dan juga berintegritas. Jadi dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat ya, setiap kebijakan ataupun keputusan itu dapat dijalankan secara efektif dan juga efisien. Kalau dalam dunia kerja nih saudara perempat, meritokrasi mendorong budaya profesionalisme dan juga semangat berkompetisi secara sehat, bukan berkompetisi secara curang gitu ya, berkompetisi secara gunting gitu kan, ataupun berkompetisi secara menjilat atau angkat telur gitu Melayu ya. Karena setiap individu tuh berlomba menunjukkan kemampuan terbaiknya ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Tapi saudara perempat, meritokrasi ini juga menuntut sistem penilaian yang objektif dan terbuka ya. Jadi tanpa transparansi dan keadilan dalam proses seleksi misalnya, konsep ini bisa berubah jadi hanya sekedar slogan gitu ya. Oleh karena itu, lembaga dan instansi ini perlu juga menerapkan mekanisme evaluasi yang terukur. Ya, seperti uji kompetensi ya, terus juga rekam jejak kinerja serta indikator prestasi yang lebih jelas.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, rasa malu merupakan bagian penting dari kepribadian manusia yang berfungsi sebagai pengendali diri. Dalam kehidupan bermasyarakat, pandai menempatkan rasa malu menjadi tanda seseorang memiliki akhlak dan etika yang baik. Namun, di tengah perkembangan zaman yang serba terbuka dan bebas berekspresi, rasa malu seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, sejatinya ini adalah kekuatan moral yang menjaga agar tidak melampaui batas. Nah, saudara perempat, pandai menempatkan rasa malu bukan berarti takut untuk tampil atau tidak percaya diri, melainkan tahu bila dan di mana harus bersikap. Malu berbuat salah, malu berbohong, malu melanggar aturan dan malu menyakiti orang lain adalah bentuk rasa malu yang terpuji. Sebaliknya, malu untuk berbuat baik, menuntut ilmu atau memperbaiki kesalahan justru harus dihindari karena ini bisa menghambat kemajuan diri. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam arus globalisasi yang semakin terbuka, difusi budaya menjadi fenomena sosial yang tak terelakkan. Istilah difusi budaya ini merujuk pada proses penyebaran dan pertukaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya, baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung. Di era digital saat ini, proses tersebut berlangsung semakin cepat dan luas, menjadikan budaya sebagai jembatan yang menyatukan sekaligus menguji ketahanan identitas suatu bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat menjadi contoh nyata bagaimana difusi budaya terjadi secara alami sejak berabad-abad lalu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawah.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain. Macam mana tuh, kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
1: Tak beda kan?
3: Tak beda. Sama.
2: Cuman yang berbeda macam mana orang tuh melakukan sunnah.
1: Itu tadi caranya kan. Kan ada sunnahnya, ada caranya. Terserah lah orang tuh nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting pergi solat ya. Asal jangan telanjang sudah.
2: Itu dia.
1: Asal tak, yang jangan tak solat sudah kan. Beda pandangan biasalah tu. Bagaimana tu
2: kalau menurut Bustian ni bang? Orang yang punya sedikit, misalnya baru dia belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu. Itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
1: Betul betul.
2: Iya. Karena guru Bustian pernah bilang di pondok dia bilang, orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa. Oh, kau ni bid'ah. Apa yang kau lakukan ini sesat gitu. Kan tidak. Betul kata bangsa tadi kan. Kita kan banyak nih pandangan pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita yang melakukan sunnah itu macam mana kan. Tiap orang kan beda-beda kan. Macam mana kan? Agama ini kan memudahkan, apalagi kalau
1: bukan menyulitkan. Mudah semuanya. Tapi yang mudah nih, enggak ada yang susah kita manusia nih, setan.
2: Kawan setan. Apalagi kan bangsa yang orang baru sikit-sikit sesat nih. Kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat. Kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan? Selagi itu baik dan tidak di
1: tidak menyalahi tauhid lah.
3: Enggak menyimpang.
2: Tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
1: Tak masalah kan hukumnya mubah, ya kan? Mubah. Macam mic ni. Ada tak dulu zaman Nabi?
2: HP.
1: Ada tak itu kan? Tak ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu dah dijelaskan situ ini, macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Bawa buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu kan.
2: Hai. Sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan.
1: Iya. Macam mana tu ya?
2: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang ni, yang diperlu itu, yang diperlukan itu, ya bimbingan yang terbaik lah buat masyarakat awam kan banyak banyak mengertinya separuh-separuh
1: sepotong-sepotong itu paling sepotong. Kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tuh. Ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh. Kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Langsung semua hakimi inilah ini nah. Udah ujung-ujung terprovokasi, ya kan? Ini yang sangat bahaya nih.
2: Itu pun salah satu masuk problematik ya, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru, guru yang betul-betul guru gitu yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
1: Kalau saya tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam reels gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya itu, di masjid Al-Ruswah itu. Habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
2: Al-Hikmah
1: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus duduk kat situ kan. Kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ya, ngopi ni masalah. Kalau untuk akhir kan kejar jugalah.
2: Iya.
3: Itulah dia, harus seimbang dunia seimbang dan akhirat.
1: Tapi jangan pula terbawa lagi lepas itu ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Disiarkan dari kawasan Jelamayani, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Halo, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Sendera Perempat. Untuk segantang lada tengah hari di hari ini, tentunya bersama saya kembali, Julia Puspita. Yo. Pokoknya dalam pekan ini saya akan selalu menemani Sendera Perempat tentunya dengan siang hari ini ya, dengan cuaca yang sudah dikatakan hari ini tuh sudah panas-panas, tapi agak ada sendunya, Sendera Perempat, eh. Dan juga ingin mengucapkan barakallahu lakum wa barakallahu'alaikum untuk teman saya yang hari ini sedang menikah bersama dengan pasangannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Dan tentunya dikarunai keluarga yang soleh-soleha ya, dan hingga ke jannah, amin. Pokoknya doa terbaik lah ya untuk siapapun yang menikah di hari yang penuh keberkahan ini, saudara perempat. Dan tentunya juga kami ingin menyapa yang ada di daerah Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Lingga. Semoga dalam keadaan sehat juga dan bahagia selalu. Dari sudah di awal kita hadirkan lagu Saudara Perempat dan juga yang ada di pasar Swalayan ya, yang di sekolah, yang di gedung, yang dimanapun di hari ini tentunya berhati-hati di jalan. Dan juga jangan lupa makan siang eh. Kalau ada yang lupa makan siang macam mana eh. Kalau lupa akan terasa dia dulu yang pernah ada, boleh lah. Tapi kalau makan siang tuh tak boleh lupa eh. Kena makan supaya kita apa, supaya kita kuat menghadapi segala hal yang terjadi kat dunia ini. Sedap, macam berat je. Tapi tak apa, kalau berat kita kena harus bisa bangkit eh. Macam lagu yang satu ini dari Avolia, Viti Viven, Kamu Pemain, Aku Pelatih.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

Perempuan RRI Minang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, kita tahu ya, di Kepulauan Riau tentunya banyak sekali desa-desa wisata yang bisa kita kunjungi. Apalagi hari ini hari Jumat, besok sudah weekend. Bisa sekiranya kita berjalan-jalan atau mengelilingi di kota Tanjung Pinang atau kota Batam atau di Kepulauan Riau yang ingin kita jumpai, saudara perempuan ya. Nah, salah satunya itu kita bisa menikmati indahnya senja di petang hari di Mulut Island Batam. Dan saudara perempuan, kalau kita yang nak refreshing, ya kan, nak menghapa ya, yang menghilangkan penat bekerja, ya kan, bisa kat sini ya. Di mana dekat Batam ini ada dua mubut Island, yaitu mubut darat dan mubut laut. Tapi yang paling banyak dikunjungi wisatawan itu adalah mubut darat karena

Dan kalau dari kota Batam Sadara Perompak, biasanya tuh ini tuh pengunjung bisa menggunakan perahu pompong di Dermaga Sembulang yang tentunya berdatangan silih berganti guna mengantar pengunjung untuk sampai di Pulau Mubadara. Nah, setiap perahu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang bisa membawa 10 penumpang, ada juga yang bisa membawa 15 penumpang. Pokoknya sesuai kategorinya, dan untuk satu orangnya itu 50.000 itu sudah pergi pulang, pulang pergi gitu ya. Ya, kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk ke sana itu 15 menit untuk sampai ke pulau, dan perahu melaju dengan tenang. Kemudian setelah kita menempuh perjalanan sekitar 15 menit. Nah, jembatan panjang terbuat dari kayu menyambut para penjunjung. Jembatan itu menjulang beberapa meter juga dari pantai.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks

0: No Matematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya. Kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup. Sistem navigasi pelaut tradisional. Menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.

Saudara perampat, tidak hanya wisata bahari saja yang dihadirkan Kota Batam bagi wisatawan, tapi juga agrowisata seperti perkebunan buah naga Zore. Tapi akan semakin sempurna ketika perkebunan buah naga itu berada di pinggir pantai. Inilah destinasi wisata yang cukup menarik. Selain mencicipi jus buah naga, Anda juga disajikan pemandangan pantai Zore. Wisata pri ini tepatnya berada yang benar-benar akan memanjakan hari liburan Anda. Kita beralih ke maklumat lain. Ustaz M. Zaini menyampaikan tiga hal penting yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, yakni senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, menjaga hubungan baik dengan sesama melalui sikap saling menghormati, membantu, memaafkan, dan tidak menyakiti, serta mengingat kematian dengan persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ia mengajak umat Islam tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tapi juga memperbanyak amal soleh, memperbaiki diri dan memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat agar kehidupan memperoleh keberkahan dan keselamatan dunia hingga akhirat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Baik, dan jadi setiap hari ini kita akan membahas yang dipanggang, yang gurih, nyaman di lidah. Ini sesuai dengan produknya yang dijual oleh kakak Nilam dan juga kakak Mei. Yang bakar-bakar ini ya. Tapi sebelum itu, ini masih muda-muda ya, berjualan dan baru merintis usaha kah?
2: Iya.
1: Oh baru? Tahun kapan nih mulainya?
2: Siapa nih?
1: Siapa nih? Om Pimpa dulu yang jawab.
2: Om Pimpa
1: enggak dong.
2: Ya kita tuh dari 2004, tapi awalnya tuh kita
1: 2004?
2: 2024.
1: Oh 2024. Waduh, nah, baru berapa tahun tuh kak?
2: Iya, agak lama lah di kita.
1: Iya ya,
2: tahunnya. Nah, kita itu awalnya open PO.
1: Oh PO dulu?
2: Kemarin tuh kan sambil kuliah kan.
1: Oh di mana tuh kalau boleh tahu?
2: Kita kuliahnya di Umrah.
1: Oh Umrah.
2: Saya Umrah.
3: Saya
1: SAE. Oh SAE. Ah oke.
2: Ya open PO dulu karena kan kita kuliah kan waktunya nggak ini ya.
1: Gak nentu ya, kadang pagi, kadang siang, kadang sore gitu. Berdua emang udah?
2: Berdua.
1: Dari 2024?
3: Iya, kami dulu tuh satu tempat kerja, 2023.
1: Oh emang udah kenal? Iya, oh oke okay.
3: Abis itu kami masing-masing resign.
1: Ah, bareng tuh biasanya?
3: Enggak, saya dulu.
1: Oh kakak dulu, terus ikutlah kakak gitu ya?
3: Iya.
1: Resignnya karena gak ada lagi nih Kak Mei gitu ya. Iya, akhirnya kuliah dulu tuh, kuliah dulu baru bangun usaha ya gitu. Oh, apakah emang ngelihat peluang yang ada atau karena gabut nih?
2: Pertama tuh pengen nyoba-nyoba aja.
1: Oh, nyoba-nyoba.
2: Capeknya kerja, cobalah kita jualan gitu kan.
1: Oh, oke, okay. Jadi bos gitu ya, nggak jadi karyawan lagi.
2: Jadi CEO.
1: CEO. Baik. Terus yang awal inisiasi mau mulai buka usaha nih siapa nih, Kak Nilam atau Kak Mei?
3: Kayaknya kita masing-masing kepikiran masing-masing.
1: Oh kepikiran
2: ya, terus nawarin lah, mana kita jualan berdua gitu.
1: Ya karena sekarang genzi-genzi ini seneng ya jualan-jualan. Kayak seru aja gitu, tapi kalau pandai masak, kalau nggak pandai kayak saya nih kayak mana gitu ya. Baik, awal mula berdirinya nih, nama usahanya Fire and Co. Kenapa namanya ini?
2: Nah ini dia.
1: Ini dia ceritanya panjang nih pasti. Coba ceritakan dulu deh.
2: Kita ambil suara dulu ya.
1: Asik. Boleh tahan Kak Nilam ini ya. Silakan Kak Nilam tes suaranya dulu. Tunjukkan suara Anda.
2: Awal Fire and Co itu kan kami mau bikin bakar-bakar kan. Jadi bakar itu kan pakai api.
1: Iya.
2: Fire gitu. Kan. Jadi kita ambil lah. Api tuh fire gitu, tapi I-nya tuh diganti Y biar kekinian aja.
1: Oh gitu.
3: Biar gaul gitu.
1: Iya,
2: biar
1: genzi
2: banget.
1: Kan genzi banget. Betul.
2: Fire and Co. Kalau Co itu cuma kata tambahan aja lainnya gitu. Karena kan kita ada jual mineral juga.
1: Iya, berarti jual yang api-api dan juga lainnya lah ya. Oh enggak ada filosofi-filosofi
2: ada.
1: Dengan kepribadian gitu.
2: Enggak,
1: oh enggak ada ya.
2: Kami udah ini membara sih.
1: Asik. Apa nih yang membara nih Kak Nilam?
2: Semangat.
1: Iya. Berarti selalu membara nih semangatnya.
2: Iya.
1: Tapi dari tahun 2024. Udah lama berarti ya 2 tahun.
3: Itu sebenarnya
2: sempat ya.
3: Sempat kami sempat enggak jualan.
1: Karena, oh sempat off dulu.
3: Habis itu kami cari kerja, terus kami dapat kerja tempat lain gitu. Terus akhirnya resign lagi.
1: Ya Allah.
3: Biasakan kayak kemudian gitu.
1: Iya betul. Kita cewek kan gitu ya Kakak ya.
3: Jadi kami kayak kita jualan lagi aja yuk gitu. Tapi apa nih yang belum ada di Tanjung Pinang gitu kan. Yang masih orang-orang Pinang nih belum familiar gitu. Terus kita cobalah bakso bakar. Tapi kita bumbunya beda, pakai mentai gitu.
1: Oh, pakai mentai.
3: Iya.
1: Oke, okay. Mentainya buat sendiri memang.
2: Racikan lah.
1: Racikan sendiri ya. Sama satu lagi apa? Produknya?
2: Karipap dimsum.
1: Karipap dimsum. Ini saya juga baru dengar nih.
2: Ini ada kisahnya juga.
1: Ada kisahnya juga. Oke, tadi kisah yang Fire and Co udah selesai nih kisahnya.
2: Udah.
3: Bakar-bakaran itu.
1: Bakar-bakaran ya. Tapi kalau ngebahas resign dan juga sempat berhenti, itu berhentinya berapa lama tuh, Kak?
3: Hampir 2 tahun kerja ya kita baru resign.
1: Oh. Oke.
3: Kayak udah capek banget gitu. Kayak gimana ya?
1: kayaknya butuh hal baru gitu, gitu ya. Iya, ya, jenuh.
3: Refreshing, jenuh.
1: Betul.
3: Gitu kan.
1: Kita ngapain ya, gampang bosan ya.
3: Iya kan? Cewek ini mudian gitu.
1: Iya.
3: Kan.
1: Dan akhirnya kembali lagi Fire and Co ini dari dengan nama yang sama berarti ya.
3: Awalnya dulu kita iya, belum ada nama
1: belum
3: sih.
1: Ada. Belum ada.
3: Cuman menu-menu gitu aja.
1: Oh, oke. Okay. Terus ini kembali lagi di tahun ini atau tahun sebelumnya?
2: Tahun ini.
3: Baru tahun ini. Baru banget.
1: Ini. Bulan?
2: Baru banget.
1: Oh, baru.
2: Beberapa hari.
1: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: tapi Cina seketika jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepe anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Dapur 3G berseri. Iya. Nah, biasanya kan 3G ini kan jaringan nih ya.
1: Iya.
0: Tapi ini sekarang 3G adalah nama dapur. Unik nih sebenarnya. Iya. Tentu dengan tema kita di siang hari ini, Saudara Perompa, dapur 3G berseri, meracik rasa dan meraih kepercayaan pelanggan. Nah, Kak Iin, namanya dapur 3G berseri, ada seri-serinya nih.
1: Iya.
0: Apa nih yang menjadi alasan hingga namanya dapur 3G berseri?
1: Iya, dapur 3G itu dari tiga kata ya, goal dan glory.
0: Goal
1: dan glory. Jadi sebuah pencapaian yang ingin kita capai, achievementnya nanti seperti apa pada endingnya. Kita mencapai sesuatu nih. Tapi endingnya kan tetap juga glory ya kan?
0: Glory.
1: Iya.
0: Iya. Achievement ya berarti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya penanaman dengan diri sendiri ya awalnya. Semacam apa ya?

0: sebenarnya dari awal COVID ya. Jadi kita udah mulai usaha dari jualan makanan lauk mateng. Kemudian karena suami itu dulu nelayan, di COVID itu jadi hasil tangkapan ikannya kita olah biar menjadi nilai tambah kan. Kalau hanya sekedar kita jual aja kan dapatnya segitu aja tuh. Jadi kita olah lagi gitu.
1: Nah, ini kita ngebahas dulu soal berdirinya waktu itu masa COVID. Ada cerita tersendiri nggak, Kak?
0: Iya, karena kan suami saya itu dulu kerjanya di luar. Jadi kan COVID tuh lockdown, habis kita nggak ada income sama sekali, nggak ada income, kita habis-habisan di situ. Jadi kita mulai lagi dari nol. Suami jadi nelayan, saya menjual hasilnya. Dijual online waktu itu kan. Waktu itu online lagi, alhamdulillah itu dengan online itu kita kebantu banyak banget di situ. Jualan online, jadi pulang dari melaut kita masak, kita jual, kita keliling, kita posting kan, kita jual, kita antar ke rumah-rumah satu-satu gitu. Jadi perjuangannya lumayan tough banget di waktu itu.
1: Benar-benar dari nol lagi lah.
0: Benar-benar dari nol lagi, karena berapa tahun itu kita nggak bisa kemana-mana kan?
1: Iya, 3 tahun ya. Sampai 2022, 4 tahun deh.
0: Iya,
1: 4 tahun.
0: Sesuatu yang kita nggak bayangin sama sekali kan?
1: Betul, nggak pernah ada di pikiran kita deh kak. Kala itu ya. Tapi yang dijual itu hasil tangkapannya berupa apa tuh?
0: Waktu itu kita mulai dari lauk mateng.
1: Oh, lauk mateng.
0: Jadi dapat ikan, dapat sotong, kita jadikan ikan bakar. Jadi sotong bakar, sotong masak ikan, makanan Melayu kan. Nah, seperti itu kita jual mateng. Kita ini kita jual keliling, jadi ke rumah-rumah kita antar satu-satu gitu.
1: Kakak yang antar ya?
0: Ya, sama suami berdua.
1: Iya. Karena waktu itu nggak bisa keluar ya mungkin, gak orang-orang bisa, ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Sebagai penjual ya diantar lah gitu ya.
0: Dan itu kan nilai plus juga kalau kita jualan kita antar ke rumah, orang lebih memilih itu daripada mereka keluar untuk membeli kan.
1: Betul. Nah, iya. Jadi orang akhirnya karena alasan itu belilah gitu ya.
0: Iya.
1: Mantap kakak strateginya ya. Tapi kak di kala itu udah ngalamin struggle di penjualan nggak? Karena kan di sisi lain ada COVID yang menghambat, di sisi lain juga ada peluang nih yang kakak bisa dapatkan.
0: Iya, awalnya struggle-nya itu kita menjual, kita kan tidak punya lapak. Jadi kita menjual ikan mentah, kita dapat dari laut, langsung kita jual. Nah itu struggle-nya di awal. Karena tidak semua orang mau masak kan. Jadi makanya mikir nih gimana caranya gitu. Akhirnya kita jual lah jadi lauk mateng. Nah, kemudian berjalan selesai COVID, struggle-nya beda lagi.
1: Oh, apa tuh?
0: Karena orang itu kan lebih suka mencari sesuatu yang baru.
1: Betul.
0: Jadi sudah makan, sudah sering makan yang ini, pasti mereka mau mencoba tempat lain lagi. Nah itu struggle lagi, yang tadinya omset mungkin sekian turun jadi sekian. Terus COVID sudah selesai, orang sudah bisa keluar, mereka lebih banyak pilihan kan di luar.
1: Betul.
0: Jadi mereka tidak akan mau di rumah aja gitu. Jadi mereka udah mulai makan di luar, mulai jajan di luar. Omset kita menurun. Struggle lagi di situ. Makanya kemudian saya ubah, saya olah ikan itu menjadi sesuatu snack yang lebih diminatinya di market yang lain lagi gitu. Jadi kita mulai buat jadilah otak-otak. Jadi otak-otak, kita jual otak-otak, kita jual online juga. Si otak-otak ini awalnya. Kemudian masalah baru lagi datang lagi gini.
1: Ada lagi nih.
0: Karena gini, orang pasti berpikir bahwa otak-otak itu adanya di mana?
1: Di Kijang, di Penyengat gitu.
0: Gitu kan. Jadi orang hanya sekedar mencoba aja, kemudian orang maunya makan otak-otak sambil jalan-jalan ke Kijang. Iya kan? Jadi mikir lagi, aduh gimana lagi nih caranya gitu. Kalau seumpama saya berjualan di pinggir jalan, jualan otak-otak, mungkin ya hanya orang yang lewat aja gitu kan. Bukan orang yang betul-betul mau menikmati si otak-otak itu. Kemudian saya beberapa kali mengikuti pelatihan pada saat itu. Dari kedinasan. Jadi ada sebuah pemikiran, satu pemikiran yang membuat saya terbuka itu adalah, ayo coba nih bikin diversifikasi produk. Jadi produk yang sudah ada kita olah lagi menjadi sesuatu yang lebih berkembang. Makanya jadilah ini. Jadilah stik otak-otak gitu. Jadi ini emang diolah dari adonan otak-otak itu.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Saudara perempat ingin menjajan atau makan empek-empek dengan rasa yang enak ya, dan benar-benar rasa sampai empek sekali. Sudah pasti ada di Tanjung Pinang, saudara perempat ya. Di mana di sini itu tidak hanya menjual pempek sudah digoreng atau direbus, tapi juga pempek yang sudah menjadi frozen. Dan bahkan saudara perempat, pempek orange ini itu sudah 15 tahun memakai 100% ikan tenggiri. Pilihannya lengkap dari pempek biasa, ada kapal selam. Saya lebih suka yang pempek adaan dengan kapal selam, sudah betul. Kemudian ada juga tekwan, saudara perempuan . Ada juga pempek frozen untuk stok di rumah atau oleh-oleh. Ini adalah pempek orange. Memang pempek orange ini adalah Bayu Nyimas yang sudah buka cabang di Batu Aji. Oh, ini di Batam ya. Jadi kalau ke Batam nanti jangan lupa singgah untuk mencoba pempek ini, karena memang semua rasa tersaji dekat sini, saudara.

0: Intermezzo.
1: Eh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh?
0: Intermezzo.

Saudara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur, ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Saudara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampat, pesonanya betul-betul memukau dan membuat para wisatawan ingin melihat lebih dekat. Itulah Pulau Abang yang tidak hanya mengandalkan penerangan pantai pesisir putih saja, tapi keindahan alam bawah lautnya yang tidak kalah cantik yang ada di Kepulauan Nambas. Berbagai macam ikan warna-warni dan terumbu karang seolah menjadi kesatuan yang terlihat sangat cantik. Pulau Abang memang menjadi spot terbaik untuk bersnorkeling maupun diving. Untuk menuju tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda harus menggunakan perahu motor dengan lama perjalanan sekitar 30 menit hingga 1 jam dari ujung jembatan Barelang. Kita beralih ke maklumat lain. Selama 24 tahun perjalanan Provinsi Kepulauan Riau, kepemimpinan daerah mengalami sejumlah pergantian sejak Kepri terbentuk pada tahun 2004. Ismet Abdullah menjadi pejabat sekaligus gubernur definitif pertama periode 2005 sampai dengan 2010. Kemudian dilanjutkan Muhammad Sani pada 2010 sampai dengan 2015 dan kembali memimpin pada 2016 hingga wafat pada April tahun tersebut. Masa pemerintahan Kepri juga diwarnai oleh sejumlah pejabat dan pelaksanaan tugas termasuk Agung Mulya, Nuryanto, Nurdin Basirun, Isdianto, dan Bahtiar Baharudin. Sejak 2021, Kepri dipimpin Ansar Ahmad yang kemudian kembali dilantik bersama Nyanyang Haris Pratamura sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2025 hingga 2030. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Kepri dalam membangun pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mengembangkan potensi daerah kepulauan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, bertauhid, dan bertakwa kepadamu.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Gwini Guwindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landscape alam, kehidupan sehari-hari, dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Aku terima nikahnya Katija binti Karibab dengan harganya RM80 putar.
1: Ha, macam tu lah. Sah?
0: Tak sah.
2: Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian semua orang. Dengan adanya pernikahan, maka disitulah ada seorang pewara yang bertugas memandu acara dari awal sampailah akhir. Tentunya menjadi seorang pewara bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak aturan yang harus diketahui, terutama bagi pewara pernikahan adat Melayu. Hal tersebut supaya tata cara dalam pernikahan adat Melayu berjalan dengan semestinya. Seperti halnya seorang pewara, tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama pemantun karena hal itu menjadi rahasia. Agar keluar

rombongan dan juga wakil tuan rumah. Sehingga pada saat penyampaian nama daripada masing-masing pemantun, kalau MC dah menyebutkan, puara dah menyebutkan, nanti jadinya tawar. Apa yang akan disampaikan kan ecek-eceknya, walaupun sebetulnya kita tahu sebetulnya, tapi kan itu adalah ecek-eceknya. Walaupun ecek-ecek, ibaratnya macam tak tahulah ini siapa yang datang, tapi seolah-olah kita membuat hal itu tuh tak ada yang tahu gitu. Rombongan yang datang ni dalam hajat apa? Diorang ni datang rombongan, bawa barang-barang hantaran, bawa dulang-mendulang ke segala macam, rombongan kompang. Sebetulnya hajat diorang ni apa sebetulnya? Itulah tugas dan fungsi daripada pemantun tadi, wakil tuan rumah dan juga ketua rombongan. Sehingga mereka yang akan bertugas untuk menyampaikan hajat dan maksud. Kalau seorang pewara menyampaikan, ibaratnya akan disampaikan oleh pemantun datuk ini dan datuk ini, nanti dah tahu rasa pemantun sebab diorang... Ya, apa yang nak aku cakap ni sementara korang dah sebutkan nama aku. Macam tu. Kemudian dia akan menyampaikan dalam majlis akad nikah, macam tu. Sehingga sebetulnya yang akan disampaikan oleh pemantun itu ialah akan menghantarkan calon pengantin ini dalam acara akad nikah. Kalau misalnya pewara tu dah menyebutkan nama pengantinnya, nama pemantunnya, sehingga

0: Globalisasi dan banyaknya masuk budaya-budaya luar tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga kehikmatan dalam prosesi adat pernikahan Melayu jadi bercampur dengan pengaruh budaya luar. Seperti halnya keinginan calon pengantin yang ingin memadukan pernikahan adat nasional dengan pernikahan adat Melayu, seperti antara duduk di bawah dan duduk di kursi. Karena pada hakikatnya, orang Melayu tidak ada dalam pernikahan adat Melayu duduk di kursi. Bak kata Melayu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
1: Kalau kita membiasakan misalnya di satu pernikahan, okey tak apa, kita duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Sehingga di pernikahan yang lain, di pernikahan itu korang boleh duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Kenapa di majlis nikah ni tak boleh? Itu akan dianggap suatu pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang nanti akan menggeruskan kebudayaan Melayu kita. Kemudian nanti ketika nak mula majlis akad nikah, baru kita pindah
2: ke kursi yang...
0: Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi, kebanyakan calon pengantin terinspirasi dengan pernikahan dari negara luar dan juga kota-kota besar untuk mewujudkan pernikahan yang dapat bersukaria.
1: Kadang-kadang sekarang kan anak-anak muda ni yang cari calon pengantin ni, mereka banyak terinspirasi daripada pernikahan-pernikahan yang ada di luar, yang ada di luar negeri, yang ada di kota-kota besar. Bagaimana mereka ni dapat have fun, dapat bersukaria di hari pernikahannya. Tapi sebetulnya kita juga tak boleh terlampau sangat berkeras diri, maknanya kau harus ikut macam ni.

0: menakutkan. Apalagi dalam menyampaikan petata petiti prosesi pernikahan adat Melayu. Namun, karena ada dorongan semangat yang kuat, pada akhirnya seorang pewara akan bisa melawan rasa ketakutan.
1: Sebetulnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan, tapi kawan-kawan yang lain ternyata ketika saya tanya apa yang membuat engkau orang takut menjadi MC pernikahan adat, ialah ketika takut salah dalam menyebutkan petatah petite, istilah-istilah Melayu yang sekiranya salah atau tidak sebetulnya ketika disebutkan macam tu. Itu yang menjadi kekhawatiran, tapi dorongan beliau tu lebih kuat. Aisyah, kalau tak turun dari sekarang, bila lagi nak jadi yang kedua, ketiga, keempat,
2: siapa
1: kelima?
2: Siapa nak terkejut?
1: Jadi memang pada ketika itu sangat takut, kekhawatiran yang amat sangat. Karena kita belajar adat ni, kita takut tersalah sebut sebab kita budak muda. Mana yang patut, mana yang tidak, takut nanti ibaratnya salah dalam penyampaian.
2: Tapi maklumlah, waktu masa muda tu kan masa-masa yang banyak nak tahu. Kadang juga takut nak berbuat gitu kan.
1: Itu juga menjadi khawatir. Saya tak nak di zaman sekarang ini pun budak-budak ni merasa takut dalam belajar ilmu pernikahan adat Melayu. Kalau saya dulu dapatnya sepotong-sepotong dengan Pak Tugiman satu ilmu, dengan yang ini dapat satu ilmu, sehingga itu yang saya gabungkan
2: gitu ya.
1: Saya gabungkan, saya jadikan satu naskah pernikahan adat Melayu yang saya pakai sampai dengan sekarang. Macam itu. Saya tak tahu dengan kawan-kawan yang lain apakah juga sama, tapi setidaknya dengan naskah yang akan saya bentangkan.
0: Tata cara dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu sudah pun diatur dengan sedemikian indahnya. Makanya sebagai seorang pewara haruslah paham betul bagaimana dan seperti apa dalam memandu acara pernikahan adat Melayu.
1: Kita tahu pernikahan adat Melayu ni dia sudah baku runtutannya dari mulai pada pembukaan, kemudian nanti penyampaian hajat dan maksud oleh ketua rombongan dan juga wakil tuan rumah. Lepas itu kalau memang ada nasihat pernikahan, kita masukkan nasihat pernikahan setelah prosesi ijab kabul akad nikah. Ada juga prosesi sungkeman, ada prosesi tepuk tepung tawar. Itu selalunya kalau ditanya Minang baku, tapi saya pernah beberapa kali menjadi MC di kawasan Bintan, di Karimun. Itu berbeda, bang.
2: Berbeda. Jadi menyesuaikan lah macam mana kebiasaan di sana ya.
1: Betul, menyesuaikan. Kita tanya lagi, kita tak boleh juga berkeras. Kami di Tanjung Minang macam gini. Oh tak boleh, kami dekat sini macam gini. Ada yang memang macam di Busung lah, tak payah jauh-jauh. Di Busung, dia orang itu nikah dulu, bang.
2: Nikah dulu
1: pagi, misalnya jam 8 kan, Pak Kuat datang, dia nikah dulu. Pengantin datang dulu nikah. Lepas itu pengantin balik lagi ke rumah keluarga misalnya gitu. Nanti jam 10 mereka datang lagi bergarak. Nanti baru serah terima hantaran. Pas waktu bergarak tu mereka tebus pintu, tebus kipas. Lepas tu nanti dah mereka lepas bergarak, nanti baru bersanding. Ada juga nanti yang malamnya mereka berkatam, ada yang baru tepuk tepung tawar.
0: Prosesi adat dalam pernikahan tiap daerah pastilah berbeda. Sama juga halnya di Kepulauan Riau, di beberapa daerah juga memiliki perbedaan dan tata cara tersendiri dalam pernikahan.
1: Berbeda kalau kita Tanjung Minang ni mengikut dalam satu hari kegiatan. Jadi satu hari lepas habis. Betul. Kalau macam di Lingga tu misalnya hari ni nikah, malam dia baru bertepuk. Besok dia pagi baru dia berkatam. Misalnya habis sebelum itu nanti dia bergandam dulu sebelum dia bertepung tawar. Jadi runtutannya itu di masing-masing daerah tu tak sama. Tapi yang tetap sama ialah ketika memang naskah itu dipakai untuk tepuk tepung tawar, itu boleh digunakan. Pada saat mengantar nikah, naskah itu boleh digunakan. Walaupun urutannya tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, tapi naskah itu tetap bisa digunakan pada saat memandu.
0: Sebetulnya menjadi seorang pewara khususnya dalam pernikahan adat janganlah dijadikan sebagai hal menakutkan, karena bisa menjadikan tidak percaya diri dan tidak fokus. Ada baiknya jika baru memulai menjadi pewara pernikahan adat Melayu, perlu mengetahui tata cara dan perbedaan prosesi di setiap daerah. Salah satunya dalam tepuk tepung tawar yang juga memiliki beberapa aturan.
1: Saya beberapa kali orang, sehingga ada keluarga yang juga memaksa. Ini keluarga dekat ni saya, tapi dia beragama lain. Mohon maaf, saya bilang ini sesuai dengan daripada ketetapan lembaga adat. Memang kita di luar daripada agama Islam tak dapat nak memberi tepuk tepung tawar. Sehingga itu yang kita berikan edukasi kepada keluarga. Selepas itu, orang yang belum nikah, orang yang belum menikah tak dapat nak beri tepung tawar. Macam mana orang yang belum nikah nak beri doa restu kepada orang yang sudah menikah? Macam itu. Sehingga itu juga yang perlu diketahui oleh pewara. Sehingga ketika dia ditanya oleh keluarga apa saja yang diperlukan, mereka tahu.

0: sehingga dengan sesuai ketetapan adat mereka paham untuk menjelaskan itu. Itu juga yang perlu digarisbawahi untuk seorang pewara.
1: Pewara dalam pernikahan adat Melayu sangat berperan penting agar calon pengantin dan keluarga juga memahami bagaimana tata cara yang betul sesuai adat jika ingin melaksanakan pernikahan adat Melayu, disebabkan masih adanya beberapa orang dalam kekeliruan mengenai pernikahan adat Melayu.
0: Ada juga misalnya salah satu kasus juga, ibaratnya dia bersikeras pada saat bertunang. Dia tak nak pakai, dia nak bertunang duduk kat kursi. Sementara kita adat Melayu kalau dalam penyampaian hajat maksud tu kan mesti duduk kat bawah. Sehingga ada juga yang memang pemantun-pemantun kita ni lebih memilih, lebih bagus tak usah pakai pantun. Tak jadi aja serah terima hantaran. Kita rubah menjadi adat nasional daripada kita mencederai adat Melayu. Ketika dipaksakan untuk duduk di kursi, maka benda tu dah tak sempurna lagi lah. Macam tu. Ada juga harus mengambil keputusan yang memang berat juga ketika memang keluarga tetap memaksa untuk dapat melakukan penyampaian hajat dan maksud itu di kursi, ada meja macam tu kan, untuk surat terima barang hantaran. Mereka tetap memaksa, tapi sikap yang diambil oleh para pemantun kita ya lebih bagus. Kalau memang tidak seperti itu, kita hilangkan saja pantunnya.
2: Buat secara nasional.
0: Buat secara nasional. Okay. Kalau memang ingin pakai pantun, mau tak mau harus duduk di bawah.
1: Ketika sudah tahu alur patutnya dalam membawakan pernikahan adat Melayu, selanjutnya hal penting yang lain menjadi seorang pewara ialah perlu menghadapi rasa percaya diri.
0: Pada sesiapa saja nanti yang nak belajar ilmu pernikahan adat Melayu, tentunya jangan pernah takut, jangan pernah merasa tak percaya diri, sebab yang kita lawan tu adalah diri kita sendiri. Kalau kita dah merasa bahawa kita hebat, kita mampu, kita bisa, jalankan. Jangan pernah kita kalah dengan omongan orang lain, tapi kita kalah dengan diri kita sendiri.
1: Demikian bersama narasumber Datuk Aisyah Jali Idris mengenai membentang naskah pewara pernikahan adat Melayu. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Daerah Perampat Taman Wisata di Kepulauan Riau ini menawarkan keindahan ala akan sunsetnya. Selain pasir putih, birunya air laut, dan juga pantainya yang bersih, banyak wisatawan yang mengunjungi pantai Tanjung Pinggir ketika hari mulai senja sembari duduk di pinggir pantai ditemani es kelapa muda dengan panorama sunset. Selain itu juga view negara tetangga dengan gedung-gedungnya juga tampak jelas dari pantai Tanjung Pinggir. Lokasi wisata pantai Tanjung Pinggir berada di Tanjung Pinggir, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang menemukan sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis dalam proyek percontohan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dengan jumlah mencapai sekitar 95 kg per hari atau rata-rata 139 gram per siswa. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang Yesi Perdiawati mengatakan sisa makanan didominasi sumber protein disusul karbohidrat dan sayuran. Sementara buah relatif habis dikonsumsi. Temuan selama 8 hari tersebut menjadi bahan edukasi agar siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskannya. Karena makanan MBG telah sesuaikan dengan kebutuhan gizi. DP3 juga mengedukasi masyarakat melalui toko agama PKK, Camat, Lurah, RT RW, dan Bank Sampah untuk mengurangi pemborosan pangan termasuk dengan mendonasikan makanan yang masih layak konsumsi serta memanfaatkan sisa lainnya sebagai bahan pakan ternak atau kompos. Sekian, terima kasih, jumpa lagi bersama sepukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Cora.
1: Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara berjaringan Suara Budaya Nusantara. Di mana di hari ini bersama dengan RRI Bandar Lampung dengan tema tahapan menjelang hari pesta gerok.
2: Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya. Hari ini dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Pro 4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Perry di sini.
2: Ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Yeah. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di komite tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-9885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-1124-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa
4: ya? Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya apa namanya pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya geho. Ya, kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa nama secara adat, ya, adat. Cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi. Tahapan keempatnya itu udah sebambangan atau kawin lari
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang.
3: Si bujang,
4: calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada, tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan si bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari biasanya nggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah, ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar si bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah. Harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Biasanya yang nanti berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada perantaranya ya.
4: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu? Bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami ke sini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya bawaan senjatanya. Maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka. Orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya, minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
3: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal.
3: Iya.
4: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan, satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi, biaya besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
3: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
3: bukan ya,
4: makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair, sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan
3: mau merendahkan satu sama lain.
4: Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
3: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
3: ya?
4: Ya, menengah ke bawah. Ya.
3: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
3: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Nah, memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
3: Itu dia. Iya, kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
4: Prosesi.
3: Bagian dari adat.
4: Tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang, sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
3: sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
3: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan apa namanya penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Ya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
3: Umum secara prosesinya sama.
4: Sama. Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Nah, Sai Bumi Wajura.
3: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun.
3: Pepadun ada Sebati.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Saibatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya, perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang itu bawa gula. Gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua.
4: Iya.
3: Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua. Gitu.
3: Baik. Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joritia dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke.
1: Abis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry. Bang Ferry.
3: Bang Ferry.

0: dan koordinasi antar keluarga atau anak baru atau kolega adat menjelang hari H,
1: Iya.
0: pesta pernikahan atau secara adat besar. Benar
1: Boleh
0: nggak,
1: langsung ke
0: Bapak
1: pertanyaannya,
0: Sultan?
1: Cegu.
0: Nah,
1: Ya.
0: pertanyaannya, ini kan ada lepas persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan apa nih pemantapan? Ya, pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meetingnya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja
1: Oke.
0: pertanyaan dari Cik Guria, Bang Jojo,
1: Siap.
0: Bang Ferry, Bapak Sultan.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: Terima
0: role bagian
1: kasih.
0: timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: wabarakatuh.
1: Silakan, Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih
1: Oke,
2: sekalian.
1: boleh
2: Aku
1: kita gabung aja nanti
2: baik,
1: tinggal
2: ya.
1: dirapel.
2: Nanti dijawab sekaligus saja ya, Bang
1: Iya.
2: Sultan ya.
3: Iya,
2: Baik.
3: boleh, boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Tadapun.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya
1: ya
2: pun.
1: pun.
4: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam Sultan Purnama, ke bukan Sultan Sebuai.
4: Iya, sebelum nama. Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Selamat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, Assalamualaikum Bang Jojo. Tadapun.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Langsung aja lah, Mas.
1: Boleh,
4: Pak Purnama
1: silakan.
4: ya. Ya.
1: Yeah.
4: Nah, misalkan ya, kan saya jo ngaku bebas jo ya. Nah, tapi bebas hina, maaf ya, janda nih ya.
3: Yo.
4: Nah, tapi semakanai saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya, ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan
3: nikah,
4: begitu aja.
3: Dengan siapa dulu?
4: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
2: Baik sesama
4: kan
2: pepadun maupun sebatin ya.
4: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
3: Ya.
4: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Peri, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ya pun. Ya pun.
1: Ya. Boleh silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya,
2: ya,
1: boleh.
3: Tadi sebetulnya
2: Cik Guria dulu ya.
3: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya, kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi
2: pertama,
3: yang dijelasin.
2: Ya.
3: Yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantok sebulan
2: salah.
3: Ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh,
3: anjang sabai.
2: Anjang sabai ini dalam bahasa kita itu
3: anjang sana antara calon besan.
2: Antara calon besan.
3: Ya,
2: ya sabai itu besan.
3: Besan,
2: Bang Jo.
3: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, mendatangin
3: ke perempuan. Mendatang ke keluarga. Pihak gadis
2: calon mempelai
3: ya,
2: perempuan
3: itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan ya yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung dia namanya pasti diadakan anjau sabai Salam.

0: satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat apa namanya ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari apa namanya gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
1: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah anjau sama itu si perempuan sudah boleh diambil?
0: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
1: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
0: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah sudah bertemu silaturahmi, langsung berunding. Ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu apa namanya biasanya disertai juga berunding, misalnya si
1: menentukan hari-hanya juga.
0: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah tak ini berundingnya apa namanya tentang rencana tak ini rencana hajatan
1: di Anjau Sabah itu.
0: Nah, Anjau Sabah itu. Nah, lalu biasanya juga ini, tapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
1: Yeah.
0: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itu saat-saat itu si keluarga apa namanya perempuan itu laki-laki itu memberikan apa nama tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry yang saya lupa menyampaikan tadi, bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Uang
0: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak.
1: Yeah.
0: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya, setengah apa namanya? Setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan
0: karena
1: sebenarnya.
0: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah.
1: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu misalnya dilarin gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Perry, kira-kira tulisan ya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ itu pada. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
0: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang.
1: Oh ya,
0: nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
0: ya juga. alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
1: Ya.
0: Setelah berunding, kapan waktu acara dua harus sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu? Itu ya yang ditanyakan tadi ya.
1: Iya. Ibu tadi. Tahapan-tahapannya. Ya. Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana,
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
2: Edo.
0: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
0: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua. Orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh nggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok nggak diangkat lagi. Nah sekarang ini, Per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain. Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat adat. Nah, seperti itu, minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung
0: kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Ya. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa?
1: Sesama Lampung.
0: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
1: Enggak lagi. Ya. Nah, jadi nah, untuk itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah, tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari mantan suaminya apakah meninggal. Dia, jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjau Sabah, ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda, apakah janda
1: cerai hidup atau mati
0: kan udah tahu tokoh adat di kampung itu. Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
0: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa. Karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu. Sesuai dengan kedudukan kasta, derajat, kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang, boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan kedudukan suaminya kastanya, sekarang. Gitu. Okay. Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat, kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya.
0: Ya.
1: Pesisir maupun pepadun juga sama, masih?
0: Sama.
1: Sama. Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun, kalau dia bukan, misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
0: Ya.
1: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke. Okay.
1: Angkat. Yang pemangku adat juga, tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, atau suku karena lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Iya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat Lampung. Dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu maksudnya. Makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Orang Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
1: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat.
0: Ya.
1: Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Iya, tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
1: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
1: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya, iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap
0: dicariin bapak angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya, kastanya si perempuan ya?
0: Iya, untuk gelar.
1: Iya,
0: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin, dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
2: Itu. Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
1: Oh, panjang.
2: Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
0: Iya. Nah, jadi setelah berunding baru kesepakatan apa di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki, karena habis diambil. Tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa, yang penting berunding lah. Kalau dulu
1: sesuai
0: tempat di laki-laki,
1: nggak mau
0: gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi, dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya, untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
2: Nah, itu dia. Dan itu tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNR juga pendengar Pro 4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
1: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
0: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar jangan rancu, dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun

0: mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ul Haq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompet RRI Mindang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, sebanyak 474 jiwa ini terdampak banjir bandang di Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Saudara Perompet ya. Tentunya kemarin juga sempat viral, sempat juga bersuara di media sosial yang banyak dari saudara-saudara kita itu yang tertimpa musibah, Saudara Perompet ya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur, mengatakan jumlah tersebut berasal dari 104 kepala keluarga. Nah, para pengungsi masih membutuhkan sejumlah bantuan, diantaranya itu ada pakaian hingga air bersih. Seperti pakaian dalam, pakaian sehari-hari, dan juga air bersih sangat diperlukan ya bagi rumah yang terdampak di lokasi bencana. Dan tentu sudah perempat, bantuan logistik juga terus berdatangan dan dikumpulkan di posko Arosuka. Dan bantuan tersebut antara lain itu berasal dari PLN hingga Pertamina. Nah, sementara itu saudara perempat, untuk akses dari Padang menuju Solo sudah dapat dilalui juga. Di sisi lain juga beberapa lokasi masih dalam tahap pembersihan, sehingga memang masih terdapat akses yang tertutup material longsor. Untuk jalur utama yang menghubungkan Solo dan Padang sempat terputus akibat tertimbun longsor selepas setebal 1 meter. Tapi pada 24 September, Kementerian PU bersama dengan tim gabungan telah membuka kembali jalur tersebut. Nah, sebelumnya itu, banjir bandang terjadi nih dia setelah hujan deras yang meningkatkan aliran sungai di sekitar Jorong Kayu. Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mencatat akibat bencana ini, ratusan masyarakat mengungsi dan 39 jiwa mengungsi di rumah dinas wakil bupati, kemudian 17 jiwa di rumah dinas bupati juga, dan lalu 7 jiwa di rumah ladang. Sementara 410 jiwa lainnya melakukan pengungsian secara mandiri juga di sejumlah lokasi. Kita doakan ya, semoga saudara kita segera pulih, mendapatkan bantuan yang baik, dan juga bisa beraktivitas seperti kebiasaannya.

Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Saudara Perampet, pemerintah tengah menyiapkan juga untuk program bantuan langsung tunai bagi warga yang berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah dan belum menerima bantuan sosial. Dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan program itu masih dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan, dimana bantuan ini akan dipertimbangkan juga bersama dengan program pembukaan rekening gratis yang akan diisi saldo pemerintah sebesar Rp50.000 per orangnya. Nah, tentunya kebutuhan anggaran untuk program tersebut juga diperkirakan mencapai sekitar 3,8 triliun dengan asumsi bantuannya itu Rp50.000 bagi setiap penerima. Pemerintah masih menghitung juga kebutuhan anggaran dan skema lanjutan program tersebut. Menurut Airlangga, kelompok warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah ini selama ini itu belum termasuk dalam kelompok penerima bansos yang menyasar masyarakat yang sudah menikah. Gimana saudara, apakah Anda setuju sebagai masyarakat ya yang berusia 17 tahun yang masih belum menikah akan diberikan Rp50.000 tapi harus menggelontorkan dana untuk semuanya itu kurang lebih 3,8 triliun gitu ya? Atau mungkin kita kaum-kaum jomblo 17 tahun yang sudah punya KTP tapi belum menikah, mungkin boleh kali ya dikasih sembako aja atau dibeliin pulsa paket gitu. Tapi ini adalah kebijakan dari pemerintah, sedang kita tengok saja ke depannya nanti bagaimana, kita lihat nanti bagaimana kebijakan ini akan dilakukan, apakah akan dilaksanakan atau mungkin akan ada ide-ide lain ya.

0: Bukan, saya kena kerja-kerja utang pinjol, pay letter, bunga bank, rentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar, masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?

0: Terus gimana?
1: Motor bersepa dari bengkel.
2: Astagfirullah.
1: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
0: Hah, terus?
1: Iya. Apa aku pun keknya terlempar entah ke mana.
0: Hah, lah hilang.
1: Iya. Namanya musibah. Untung tak patah kaki.
0: Masih untung eh?
1: Iyalah dompet aku.
0: Masih untung lagi.
3: In Intermezzo.

Sedapur informasi juga dari Indonesia. Di mana sedapur informasi ternyata Indonesia bersama dengan Singapura dan Brunei Darussalam dan juga Malaysia calonkan tarian Zapin sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Di mana Singapura, negara Brunei Darussalam, Indonesia termasuk juga kita dan juga negara kita Malaysia, ini ternyata mereka bersama-sama nih untuk mencalonkan tari Zapin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO. Ya tahu kan, selain makanan dari Indonesia seperti rendang yang juga diakui oleh UNESCO, kita juga memiliki tarian yang walaupun adanya hampir sama dengan negara yang lain, tapi memiliki ciri khas berbeda-beda. Nah, ini ingin diusulkan ke UNESCO, saudara perempat ya. Dimana untuk pencalonan multinasional ini rencananya akan diajukan kepada UNESCO paling lambat Maret 2027 dan menjadi pencalonan bersama keempat Singapura dalam daftar tersebut. Dan pencalonan Zapin UNESCO ini adalah menjadi bagian dalam upaya melestarikan seni tari Melayu sekaligus juga memperkuat kerjasama budaya keempat negara. Dan prosesnya juga akan melibatkan para pelaku seni, musisi, kelompok pelajar, serta masyarakat untuk menggali kembali nilai sosial dan budaya Zapin serta langkah pelestariannya. Kita doakan semoga semakin sukses saudara perempat ya, dan juga bisa nih akhirnya tari Zapin ini bisa masuk ke dalam UNESCO atau warisan budaya tak benda. Nah, tentunya ini juga menjadi segantang lada tengah hari di hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi dengan kesempatan dengan cuaca dan suasana hati yang lebih indah, yang lebih merdu, yang lebih seduh, dan juga dengan informasi dan juga informasi lagu-lagu lainnya saudara perempat ya. Kalau macam itu saya jadi tetap berdiri nanti yang lama datanya ke Mbak Ardi kan nanti dengan Miss Wardi ya. Saya pamit, bye-bye.

0: Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pantai Turi atau Turi Beach Resort berada di kawasan wisata terpadu Batam yang berada di Kecamatan Nongsa. Turi Beach Resort ini memang memiliki pemandangan pantai yang cukup sempurna. Kontur yang landai, pasir putih bersih dan birunya laut menjadi sajian utama Pantai Turi. Yang cukup mengesankan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa menikmati panorama pantai dari jembatan yang menjorok ke tengah pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan pangan melalui gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan untuk mengurangi pemborosan dan sisa makanan yang menjadi sampah. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang, Yesi Pardiawati, menyebut berdasarkan data dari media sosial, potensi sampah pangan di Tanjung Pinang mencapai sekitar 60 ton per hari. Meski data resmi masih dalam proses diperoleh. Gerakan ini penting karena sebagian kebutuhan pangan Tanjung Pinang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. DP3 membedakan pemborosan pangan menjadi food loss, yakni bahan pangan yang terbuang sebelum diolah, dan food waste, yaitu makanan yang sudah dimasak tetapi tidak habis. Untuk tahap awal, masyarakat didorong mengambil makanan sesuai kebutuhan, menghabiskannya, serta mendonasikan makanan yang masih layak dikonsumsi. Gerakan ini melibatkan sekitar 30 pemangku kepentingan, mulai dari OPD, tokoh agama dan masyarakat, forum warga, bank sampah, hingga sektor pariwisata dan perhotelan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu." Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara berempat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Bleseh hingga Ragam Budaya. Baik saudara perempat, adapun sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat terputus. Boleh sambungkan kembali ya? Sudah masuk kembali. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang, Di. Assalamualaikum.
0: Selamat petang. Waalaikumsalam. Nek Anjang nih.
1: Iya, tumben. Nek Anjang dapat yang pertama dia.
0: Alhamdulillah. Biasa di akhir-akhir.
1: Iya. Sehat, Di. Keluarga.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Nek Anjang sehat?
1: Sehat, Nek Anjang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa.
1: Lato adiknya sun acara tidak berbegembut ini. Itu lah nama telefon disebut ini. Buat apa terburu-buru?
0: Betul.
1: Lagu dapat di?
0: Lagu kan kita baru mulai.
1: Itu nari jenis yang terakhir.
0: Lagu nek yang pertama diputarkan nanti.
1: Itu apa tu?
0: Apa tu?
1: Lagu apa dia? Sedap dia. Mendung-mendung manja ni di semalam hujan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah semalam hujan betul ni.
1: Dapatlah ni satu derum di.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Dapatlah nama cuci kopi pinggan ni di. Doa aku aja lah di.
0: Doa aku.
1: Putri Isnari.
0: Putri Isnari. Iya.
1: Kita harus berdoa ya di.
0: Betul. Kita berdoa terus.
1: Bosan berdoa. Jangan berlete aja kerja. Salam-salam, selamat buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, balik hati-hati di.
0: InsyaAllah.
1: Keluarga ni juga rumah tu, ha.
0: InsyaAllah.
1: Wah, nanti ano, yang ucu lagi, ya.
0: Ya.
1: Yang di pondok, Mak Berlian, siapa lagi, Kak Sarina, Kak apa tu, Kak Deli, Kak Kumis, Pak Amjah Yusuf, apa tu, Mak Manda, Anak Balkis, yang Kak Karas tu, Mak Jini. Siapa lagi dia masuk sini? Mak Rosi.
0: Mak Rosi.
1: Betul semua lagi.
0: Buat semuanya.
1: Nek teh apa tu, nek apa tu, Mak Rika apa tu dia. Semualah masuklah semua nek tenggol semua. Bang Udin yang lupa buat semarah tadi. Salam sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu.
0: Amin.
1: Selalu berbagi. Semoga kita selalu lah minuman Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Nek Anjang di Sungai Enam ya. Telah pun bergabung petang hari ini bersama kita di Dangdut Ria. Di belakangnya Nek Anjang, ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Kak Dang, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma tak kebagian hujan 110 ni. Lagi kerontang.
0: Kemarin juga?
2: Hah?
0: Yang
2: hujan yang kemarin tu lah. Tak ada hujan-hujan lagi.
0: Oh, tak ada hujan lagi.
2: Iya, belum dikasih Allah. Cuma mendung-mendung tak jadi. Mendung-mendung tak jadi.
0: Mendung PHP ya?
2: Dia ngejek-ngejek dah. Dia kita dah harap-harap. Dia tak cakap apa-apa. Allah belum ngasih.
0: Yeah.
2: Nanti kali dikasih Allah. Baru
0: tu.
2: Kalau dia kesian dengan Nek Anjang tu. Asyik nak pendam ke laut. Buaya banyak. Dia dikasihlah hujan.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah. Kami yang belum jatah lagi lah, waktu 10 nih.
0: Jatah.
2: Tapi tempat yang ucu, lebat hujan tu.
0: Lebat sangat kata.
2: Dekat Tembeling hujan terus, alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Macam nak
0: ya.
2: pindah Tembeling tadi. Yang ucu. Oh, saya pula jauh nak angkat rumah kan. Aduh. Ayah, dekat dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak apa lah banyak
0: Dah,
2: kali ya.
0: Dah berapa kali? Dah banyak kali. Waalaikumsalam.
2: Perasaan tu kan terbiasa kan. Naik rumah sendiri pun kita pun assalamualaikum juga
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Yalah, minta lagu ni.
0: Lagunya apa, Kak?
2: Hari apa pula? Lagu apa ya? Minta lagu Gerimis Melanda Hati aja lah. Dari Eri Susan.
0: Gerimis Melanda Hati. Iya.
2: Ada lah yang senang-senang aja.
0: Ada.
2: Ada kan?
0: Ada. Biasa kita
2: kalau yang Desi ada juga. Itu yang suka. Yang dengan Fildan kan?
0: Ada juga itu.
2: Yang, yang penyanyi aslinya. Siapa lah sampai ke sini? Pasti Mak Rosi. Betul kan? Kita takut kita terlupa lah Mak Rosi sayang. Kami selalu lupa. Maaf, maaf, maaf. Salam Adi.
0: Salamnya.
2: Yalah terutama untuk Adi yang baik hati. Sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Selalu senyum dan ramah tamah. Apa ya? Menerima telepon kami dengan senang hati. Moga sehat selalu. Lancar senang rezekinya ya.
0: Amin. InsyaAllah.
2: Amin. Terus ada tadi ni Anjang, alhamdulillah senang hati dia. Ya. Dapat air dah satu derum tu, adap rendam. Dapat nyuci-nyuci jadilah ini.
0: Jadilah.
2: Itulah. Terus ada yang ucu lagi bergelimang air hujan. Alhamdulillah sehat selalu sekeluarga. Terus ada Mak Rosi sehat selalu sekeluarga masuk nanti ya. Terus ada Mak Brian, Nek Manda, Nek Balkis, terus ada Bunda Permata. Tak lupa Kak Wir dan Nenek dia dengar, tak masuk Pak Kumis, Kak Serina sehat selalu sekeluarga Kak.
0: Amin.
2: Terus ada Mas Prabu, Bang Lukman, Kak Siti sekeluarga, Bang Ali golek-golek sekeluarga. Bergolek-golek lah. Terus ada Kak Deli sama Bang Bayu Bang Udin tak selalu kan, Bang Iman, Bang Iman, Bang Herman. Terus ada siapa lagi ni? Kan dah bingung kan? Fotokopi. Oh, Pak Hamzah Yusuf dia sering masuk sini ya. Pak Maun juga semualah. Ada Mak Haida. Mak Haida semalam ditanya Rika. Kata dia, Kak, kenapa Mak Ano Aida dipanggil Mak Ngahdi? Itu acara Melayu. Dia masuk perusahaan itu tetap Anu Kak Aida. Kalau kakak, kata dia, dang merdu lah. Kan dekat tetangga kan ni?
0: Dekat tetangga.
2: Itulah. Mungkin sekali masuk situ, masuk sini. Dengar dua-dua lah, Di. Yalah ada Pak Asmadi juga pernah dengar semua-mua, Di, kalau yang dah lupa. Mohon dimaaf Kak Siti sekeluarga. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Yeah. Okey. Mak Dini juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu ya di Batu 10. Di belakangnya Kak Dang ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya. Sudah masuk kembali. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang, Bang Adi.
0: Selamat petang, saya Nyang.
3: Pagi-pagi sarapan jemput-jemput. Jemput-jemput dimakan bersama Kak Deli.
0: Yeah.
3: Hari ini Nyang Ucu merasa terkejut.
0: Terkejut.
3: Sebab di petang ini terdengar suara Bang Adi. Terkejut yang sampai. Untung yang tak terkejut beruk Bang Adi. Bang Adi pernah dengar tak orang terkejut beruk?
0: Apa tu yang?
3: Ah?
0: Apa tu?
3: Terkejut sangat banget
0: Oh,
3: tuh Bang
0: terkejut
3: Haji.
0: sangat.
3: Kalau dia beruk, kalau dia beruk ngaget kan kita macam mana lah.
0: Oh.
3: Terkejut sangat Bang Haji kan.
0: Istilahnya terkejut beruk.
3: Terkejut beruk Bang Haji ya. Yalah. Bang Haji sehat.
0: Alhamdulillah sehatnya.
3: Tak gitu kan Bang Haji tak ketawa kan. Baru kemarin tak dapat gabung dengan Bang Haji ya.
0: Hari apa tuh?
3: Kemarin yang di dang
0: oh,
3: itu kan langsung hilang kan Bang Adi kan?
0: Langsung hilang ya?
3: Langsung hilang waktu Bang Adi ada di dangdut. Lagu pun tak habis putar kan?
0: Oh, itu apa namanya ada perbaikan antena.
3: Ya, kalau nyang itu kalau pakai digital tuh bukan tak bisa, handset tak ada Bang Adi. Kalau digital kan harus pakai handset. Padahal kalau digital itu bunyi dia bersih sekali Bang Adi.
0: Bersih betul.
3: Handset tak ada. Ya, jadi terpaksa dengar radio aja lah sampai dia sembuh kan. Alhamdulillah dah satu hari ini dah sembuh Bang Adi.
0: Alhamdulillah dah sembuh.
3: Jadi kan baru ini dengar suara Bang Adi lagi ya.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi itu masuk cepat Bang Adi ya.
0: Masuk cepat memang.
3: Cepat nih. Biasa kan Bang Adi di langgam dulu kan.
0: Langgam dulu. Ini besok baru langgam.
3: Nyambung kemarin yang terputus Bang Adi ya.
0: Iya betul.
3: Iyalah. Dia putus boleh boleh disambung tak apa-apa Bang Adi ya. Jangan terkejut beruk tu darah Bang Adi.
0: Terkejut beruk.
3: Bang Adi. Apalah yang terkejut beruk lah. Terkejut kingkong lah. Bang Adi ya. Iyalah. Yang minta dangdut lah Bang Adi.
0: Minta lagu dangdutnya apanya?
3: Ini hujan dah terdor dah sini dah. Dah 4 hari dah sini dah hujan dah Alhamdulillah Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
3: Ini dah mulai. Dah inilah dah bersinar-sinar. Dah bercahaya dah.
0: Dah bercahaya.
3: Hujan mudah-mudahan sanalah. Yang apa? Alau dia pergi ke Tanjung Pinang Bang Adi ya. Dia alau hujan.
0: Biar merata yang.
3: Iyalah. Yang apa? Bawa biar dia pergi ke sana lah. Yang suruh dia ke Tanjung Pinang Bang Adi ya. Iyalah ni Anjang tadi dia dah dapat hujan. Alhamdulillah. Perdana dia kan Bang Adi. Agak dia nunggu dari jam 3 tadi Bang Adi. Ni Anjang. Iyalah. Dia dah senang hati kan Bang Adi. Dah ada air. Jadi pasti dia nunggu kan. Kata Nek Anjang. Ini Nek Anjang harus dapat pertama dengan Bang Adi kan. Ya kan Nek Anjang kan. Yelah. Sihat buat Nek Anjang eh. Anjang minta inilah. Dari Bunda Rita Sugiarto Bang Adi.
0: Judulnya Nyang.
3: Kena hari ini. Hari dah cerah. Cerah berawan. Nyang nak minta cinta berawan lah Bang Adi.
0: Cinta berawan.
3: Cinta berawan Bang Adi ya. Ada Bang Adi?
0: Ada, ada.
3: Iyalah. Salam Bang Adi ya.
0: Salamnya.
3: Terutama sekali buat Bang Adi sehat.
0: Amin.
3: Yang comel-comel, yang lawa-lawa, yang ganteng-ganteng tu eh. Sehat semua Bang Adi ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Buat bunda dia juga sehat gitu juga dengan Abi dia yang lagi bertugas panggil siapa anu Bang Adi?
0: Panggil ayah, ayah bunda.
3: Oh ayah. Buat ayah dengan bunda dia sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Iyalah. Tadi ada Nyak Anjang barusan ada Kak Dang sehat selalu eh.
0: Amin.
3: Mak Rosi yang suka lupa tu nak nyalam orang tua tu buat Mak Rosi, buat Mak Rika. Mungkin Mak Rika lagi nonton turnamen lah Bang Adi. Yang kat sini jadi security tetangga Bang Adi.
0: Security.
3: Security sepi, senyap, sunyi depan belakang.
0: Oh.
3: Kiri kanan atas bawah tak ada orang Bang Adi.
0: Tak ada orang.
3: Tak ada. Tinggal nyang dengan radio aja dengan suara Bang Adi. Iyalah. InsyaAllah lah eh. Buat Pak Kumis, sebut buat Kak Deli eh. Buat Bang Awang Janggut, buat Nek Manda, buat Nek Balkis, buat Puteri Merica eh. Buat ini Mak Cik Mah. Buat Mak Belian eh. Buat Kak Wer, mungkin pada nonton semua eh. Lagi yang di Mansur tu pada nonton semua Bang Adi. Iyalah nanti mungkin Mas Prabu kita semalam dia ada gabung kan.
0: Gabung semalam.
3: Mudah-mudahan ini Mas Kris Pati kita yang dari NTT nanti gabung Bang Adi, eh? Dia belum gabung Bang Adi kan?
0: Belum,
3: Nanti mudah-mudahan dia gabung nanti ya. Yalah kita aja Bang Adi ya.
0: Baiknya, ya.
3: Itu Mak Ngah Haida tadi. Ini kalau di perempat dia Mak Ngah kan, Mak Ngah Haida.
0: Haida.
3: Kalau di sebelah dia Aida Lestari nama dia Bang Adi.
0: Oh.
3: Lawa nama dia kan Bang Adi kan? Yalah. Tuh Mak Ngah Haida, jangan terkejut beruk sudah. Mak Ngah Haida.

0: Ucu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyenyang Ucu dan tetap semangat di Dangdut Ria. Di belakang Nyenyang Ucu ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang Mak Rosi.
1: Mak petang juga di, apa khabar di? Ini kayaknya saya jaringan Mak Rosi lah, mak nyut-nyut ni.
0: Oh. Jaringannya.
1: Oh, ini kok sakit kepala juga ya, Adi. Dia udah 2 hari Mak Rosi tak masuk ni, ha?
0: Oh, sakit kepala?
1: Bukan.
0: Apa tu?
1: Malam kita main tempat anak, situ di bawah, nengok cucu. Kemarin tu Mak Rosi kuban. Minta lagu lah dulu, takut putus nanti.
0: Lagunya apa, Mak?
1: Lagu Nila Karisma je lah.
0: Nila Karisma judul dia?
1: Lagu dia, ada tak? Nila Karisma.
0: Apa judulnya, Mak?
1: Apa? Tak Ingin Sendiri?
0: Tak Ingin Sendiri.
1: Tak Ingin Sendiri.
0: Ada kan? Ada.
1: Yang itu aja lah, Di.
0: Ya, yeah, baik.
1: Salamnya pertama buat Adi. Selamat petang, selamat bertugas. Paling hati-hati, mudah-mudahan selalu sekeluarga. Murah rezeki, panjang umur, Di.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buatnya yang ucu tadi, makasih ya senggolannya. Tadi ada Nek Anjang. Alhamdulillah ni, udah dapat. Dah hujan dekat sana, kan?
0: Alhamdulillah.
1: Kami kemarin waktu 10, hujan juga 2 hari yang lewat tu, Di.
0: Hujan juga?
1: Hujan. Alhamdulillah, tapi 2 hari ni dah kering lagi. Tapi air sumur tu alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Tak pernah pula putus, tak pernah pula kering.
0: Alhamdulillah, itulah yang penting.
1: Itulah alhamdulillah, itu bersyukur dia kita. Betul, orang sibuk, susah dengan air.
0: Iya, betul.
1: Penunjang kehidupan. Lanjut ya, Di.
0: Iya, lanjut lagi. Sila, Mak.
1: Buat tadi, Dang Merdu. Makasih senggolannya, saya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Adanya Kak Deli. Adanya Kak Sarina. Adanya Mamak Belian. Adanya Yusuf. Ada Pak Hamzah Yusuf juga di Jambi. Adanya Mas Prabu. Ada... buat di Karas ada Mama Dini sama Aida, sama Makcik Endonya juga. Adanya Bunda Permata di Penyengat. Ada Nek Wakis, ada Nek Manda juga. Buat Pak Ahmadi ya, 2018. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Busu.
0: Amin.
1: Mak Rosi udah di Tanjung Pinang, Pak Busu sekarang ditinggal di 2010. Di Taman Seraya. Buatnya siapa lagi ya? Buat Iman, buatnya Bang Awang juga, buatnya Bang Udin, buatnya Pak Kumis, buatnya siapa lagi ya? Buatnya Pak Umar, buat semua je lah, buat penipun pertama sampai terakhir di Senggol tanpa terkecuali. Buat Siska juga tak terlupakan, yang kita tercece sama Siska. Yelah, itu je lah, Di. Terima kasih, Di. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Mak Rosi di Batu 10. Di belakangnya Mak Rosi ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Salam, selamat petang Dangdut Ria.
0: Selamat petang Dangdut Ria. Dengan siapa? Dekat mana?
2: Dengan saya, Di. Anak Pulau Memakmurkan Negeri.
0: Anak Pulau Bang Awang Janggut.
2: Negeri.
0: Bang Awang Janggut.
2: Iya, betul.
0: Alhamdulillah.
2: Ini memang tebak nampak dia. Ramai masa di kedai.
0: Dah, alhamdulillah dah ramai.
2: Oh, kalau gitu Bang Awang nak minta lagu Zubaida aja lah deh.
0: Zubaida.
2: Ada.
0: Biasanya ada dari Mansyur S.
2: Betul.
0: Ya, ada.
2: Percayalah Kak dan Awang masih bujang langit dan bumi yang menjadi saksinya.
0: Iya.
2: Itulah deh lagunya deh. Kemudian kadang dengarlah petang deh dengan lagu ini, apa Abang minta dia.
0: Iya, Bang.
2: Tadi bagus siapa tadi deh? Mama Ropi.

0: Iya.
1: Mak Rosi tadi.
0: Mak Ropi,
1: Mak
0: kemudian
1: Rosi.
0: sehat selalu sekeluarga. Buat Kak Delima, Mak Anjang, tadi
1: Ya.
0: yang lucu ya. Eh?
1: Yang Ucu tadi.
0: Yang lucu Kak Dan, Mama Rika,
1: Ya.
0: Bunda Permata, eh, penyengat, eh, udah masuk ada?
1: Bunda Permata belum.
0: Sudah lama dia tak masuk kemana pula ada. Buat Nenek Manda, Nenek Pino, semoga sehat selalu lah ya dia. Pokoknya
1: Amin.
0: yang sudah masuk dari Bengawan Kopi semua tanpa kecuali.
1: Kopi semuanya.
0: Dengan ucapan semoga kita sehat selalu, kompak selalu di udara, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur.
1: Amin.
0: Adi berserta keluarga semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki.
1: Amin.
0: Untuk provinsi untuk Kepri ulang tahunnya semalam dia.
1: Semalam.
0: Mudah-mudahan masyarakatnya sejahtera.
1: Amin.
0: Kepri maju terus gitu deh.
1: Maju terus.
0: Nah, gitu aja lah di.
1: Iya, baik, Bang.
0: Terima kasih banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awang Janggut. Ada WhatsApp masuk juga nih dari Kak Dang untuk Bang Awang. Adi, salam buat Bang Awang. Boleh tahan lagu dia. Lagunya Jubaidah. Luar biasa. Baik, saudara perempat ada lagi. Hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang. Assalamualaikum. Dandut Ria asik, asiknya Dandut Ria.
1: Yo,
2: G-boy.
1: G-boy.
2: Kenal tadi ini dengan siapa, Di?
1: Dari suaranya, dari Pancur.
2: Iya.
1: Pak Pancur. Kumis.
2: Apa kabar Di? Sehat? Lama tak dengar suara Di ini.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat.
2: Sudah
1: lama Pak Kumis tak gabung.
2: Tapi semalam gabung Di
1: dengan
2: sama Salwa.
1: Salwa. Oh.
2: Cuma dengan Adi ini dah lama tak gabung, baru ini pula bergabung.
1: Berarti jarang jumpa kita di udara.
2: Maklumlah Di lagi sibuk, ada kerja sedikit-sedikit Di.
1: Alhamdulillah.
2: Kadang melaut, kadang di darat, tak tentulah yang namanya kita orang biasa ini kan.
1: Betul, betul, betul. Yang penting berkah semuanya.
2: Amin, itulah yang kita harapkan ya. Lagu lah dulu Di, masih bisa Di?
1: Masih bisa, lagunya apa Pak Kumis?
2: Kalau lagu, nak minta lagu dari Siti Badriah, apa lagu dia ya?
1: Siti Badriah.
2: Siti Badriah minta lagu Barabere je lah Di.
1: Barabere.
2: Lagu Barabere.
1: Baik, Barabere.
2: Salamnya lanjut ya Di ya.
1: Salamnya.
2: Salam pertama buat Adila ya. Yang lagi bertugas. Semoga sehat semua keluarganya ya.
1: Amin, amin. Terima kasih.
2: Terus ada Bang Awang kita tadi ya.
1: Bang Awang tadi.
2: Bang Awang yang di Pulau Bayan tu ya.
1: Iya, Pulau Bayan.
2: Buat Bang Awang, Mak Rosi, Nik Anjang tadi dah dapat air juga Nik Anjang kan?
1: Alhamdulillah dah dapat air.
2: Mak Berlian kita dang merdu banyak air, tak payahlah lagi susah-susah air. terus ada Bang Iman, Bang Udin, salam mesra kita ya.
1: Iya.
2: Bang Herman, Pak Umar juga. Ini ada pendatang baru nih di yang dari apa tuh? Krispati ya.
1: Dari NTT.
2: Dari NTT buat Bang Krispati. Dia sering juga nih gabung di sini nih.
1: Oh, sering juga dia.
2: Tak lupa juga buat Hamzah Yusof kita ya. Terus siapa lagi di Tanjung Pinang, ada Mak Belian, ada Kak Sarina QQ, Mas Prabu juga ya.
1: Iya.
2: Ada buat Kak Deli kita tak terlupakan ya. Siska juga ya, Mak Rika, Bunda Permata, Nek Teh, Nek Teh semalam ada gabung di.
1: Nek Teh
2: semalam. Nyanyinya bukan main
1: sekali, oh.
2: Nek Teh gitu. Macam nak dengar satu lagu saya.
1: Wow.
2: Yalah, itu aja dia buat semua-semua dia.
1: Buat semua-semuanya. Iya, yeah, baik.
2: Buat Adi terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis di Pancur Lingga sudah bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Pak Kumis, ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Waalaikumsalam, Adi.
1: Selamat petang, Nek Balkis.
3: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar, Nek?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Nah, ini apa namanya tu? Nah, apa nama dia ni? Ya Allah, susah pula sebutnya ya. Nak balaskan lagu Bang Awang tadi ya.
1: Balaskan lagu Bang Awang.
3: Mengaku bujangan kepada semua wanita. Asik. Ternyata cucunya segudang. Tapi masih bujangan.
1: Aduh. Bang Awang kan main.
3: Iya. Nak minta lagu Adi.
1: Lagunya apa, Nek?
3: Lagu ini aja, Trauma.
1: Trauma, iya.
3: Ini ada tamu pula lagi nih, Ardi. Tamu dari Brunei.
1: Oh, dari Brunei. Masya Allah.
3: Lalu melang-lang buana kadang dia, Ardi. Kadang singgah sekarang dia. Udah. Iyalah, salam satu untuk semua aja ya, Ardi. Dari pertama masuk sampai terakhir. Nanti disenggol semua.
1: Yeah,
3: disalam semua. Terima kasih, Adi.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya. Nek Balkis di Senggarang ya sudah bergabung petang hari ini. Dan ada WhatsApp dari Pak Kumis untuk Nek Balkis. Salam juga buat Nek Balkis nih dari Pak Kumis di Pancur ya. Terima kasih sekali lagi. Dan di belakangnya Nek Balkis ada siapa lagi hendak bergabung? Terputus agaknya. Masuk. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ardi.
1: Adi
4: Yohana.
1: Betul. Betul, Bang. Bang Udin. Bang
4: sikit nyanyi lain-lain timbul, Di. Minta lagu aja, Di, dulu, Di.
1: Minta lagu. Lagunya apa?
4: Asam di gunung, garam di laut. Ona Sutra.
1: Ona Sutra. Asam di gunung.
4: Garam di laut.
1: Ya, ada.
4: Sering putus-putus kan sikit nyanyi itu. Mendung-mendung nih kan.
1: Mendung-mendung.
4: Salam buat Adi ya. Salam satu untuk semua ya, Adi.
1: Salam satu untuk semuanya.
4: Iya, salam sehat semua ya.
1: Amin.
4: Ya lah pokoknya orang-orang itu juga ingin salamnya ya. Ya, salam sehat semua, bahagia dan tak lupa. Salam Mitra.
1: Baik.
4: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin, salam mesra sudah bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Baik, saudara perempat, kita tengok masih ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Selamat petang.
5: Iya, apa kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Nih dengan Kak Deli.
5: Iya. Akhirnya nyambung juga dari tadi. 6 kali terputus.
1: Terputus tuh.
5: 6 kali.
1: 6 kali. Wah. Wow. Ya,
5: kan saja dari Nek Anjang masuk. Masih coba sama Nek Uco. Nek Uco. Itu disobat lagi sama Ayu. Hanya nyambung juga.
1: Alhamdulillah masih dapat rezekinya petang ini.
5: Itulah. Lah, udah berapa hari tak masuk aku?
1: Udah berapa hari?
5: Oh. Ya, kan kemarin kan aku lihat streaming aja dengerin. Tiga hari lalu kan. Pas nggak di tugas itulah, kan langsung putus.
1: Langsung putus. Iya.
5: Iyalah, kita minta lagu dulu lah.
1: Lagunya apa?
5: Semua lagunya sedap-sedap. Jadi lagu kita serbia-serbiasan kita itu dari Carmilla.
1: Dari Carmilla.
5: Lagu Carmilla ini kan dari Perompat ku dapat.
1: Oh, dari Perompat.
5: Iyalah. Oh. Jadi terus jadi harus di Perompat lagi minta tuh.
1: Iya.
5: Sedapnya lagu tuh.
1: Luar biasa.
5: Iya, salam juga ya Mbak Abi ya.
1: Salamnya.
5: Ya, untuk Bang Abi. Sehat selalu.
1: Amin, amin.
5: Mencari rezeki, kasih umur yang panjang dan selalu sukses.
1: Amin.
5: Tuhan berkati keluargamu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Tadi ya Deni Anjang. Mau cuk. Bang Awang.
1: Iya.
5: Ada Pak Kumis. Nek Basis, Kak Dang, ada Mama Dini, Nek Manda, ya selalu ya.
1: Amin.
5: Ada Mama Rika, Kak Wir, tadi ada Bang Udin, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Krispati, semuanya kita senggol yang di Perompat ya.
1: Semuanya disenggol.
5: Biar lagu kita terputar juga.
1: Iya.
5: Sore, oke. Untuk Bang Adi, thank you.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Deli di Batu Lima ya. Baik, saudara Perompat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan lagu-lagu dangdut untuk temankan kita pada petang hari ini.

dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang nih lah.
2: Ao, panas bukan Kang? Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa nih? Ngapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan. Suara budaya

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Yeay, habis gajian. Lanjut yuk.
1: Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
0: Cukup. Yeah, sisa gaji itu untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini. Yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah. Sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung. Mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai. Cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu. Mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda.
2: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Selamat sore pendengar di Republik Indonesia. Tanjo Pinang kembali kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjo Pinang. Untuk hari ini, hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026, saya Rika bersama dengan Mas Ayu yang bertugas. Selamat sore Mas Ayu.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Oke, apa kabar sore hari ini Mas Ayu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak sore hari ini.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan informasinya iya. Mas Ayu.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada malam harinya cerah berawan dan pada dini harinya juga cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami masih mengimbau untuk waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang sesekali lebat, yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Selamat melanjutkan tugas ya, Mas Ayu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Cipinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, tidak hanya wisata bahari saja yang dihadirkan Kota Batam bagi wisatawan, tetapi juga agrowisata seperti perkebunan buah naga Zore. Tetapi akan semakin sempurna ketika perkebunan buah naga itu berada di pinggir pantai. Inilah destinasi wisata yang cukup menarik. Selain mencicipi jus buah naga, Anda juga disajikan pemandangan Pantai Zore. Tempat wisata di Kepri ini, tepatnya di Barelang, memang berada benar-benar akan memanjakan hari liburan Anda. Kita beralih ke maklumat lain. Ustadz Muhammad Zaini menyampaikan tiga hal penting yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, yakni senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, menjaga hubungan baik dengan sesama melalui sikap saling menghormati, membantu, memaafkan, dan tidak menyakiti, serta mengingat kematian dengan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ia mengajak umat Islam tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tetapi juga memperbanyak amal saleh, memperbaiki diri dan memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat agar kehidupan memperoleh keberkahan dan keselamatan dunia hingga akhirat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Jangan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, kalau kita sedang mencari tempat wisata pantai yang masih terasa dekat dengan alam, maka Pulau Tunjuk di Batam boleh masuk ke dalam daftar kunjungan. Pulau ini menawarkan pasir putih, air laut yang jernih, serta suasana yang tenang, sehingga tentunya sangat cocok bagi saudara untuk menikmati keindahan alam sekaligus melepas penat. Salah satu waktu yang menarik untuk datang ialah pada pagi hari, karena kita bisa menyaksikan matahari terbit dengan suasana yang sejuk. Pulau Tunjuk juga cocok untuk kita yang ingin mencoba pengalaman berkemah sederhana dengan mendirikan tenda dan juga menikmati suasana malam di tepi laut. Jadi bukan hanya pantainya yang menarik, tetapi pengalaman menikmati alam dari pagi hingga malam juga menjadi daya tarik tersendiri.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: RRI Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, Pulau Tunjuk yang berada di tenggara Kota Batam dan dapat menjadi pilihan bagi kita yang hendak menikmati wisata bahari dengan suasana yang lebih tenang. Untuk menuju ke pulau tersebut, perjalanan dapat dimulai dari Pelabuhan Telaga Punggur atau Pelabuhan Rakyat di kawasan Pulau Buton. Kemudian dilanjutkan dengan menyeberang menggunakan perahu yang di-charter. Sesampainya di Pulau Tunjuk, selain menikmati pantai dan laut, kita juga bisa melihat sebuah menara yang memiliki ketinggian sekitar 6 lantai. Menara ini menjadi salah satu spot untuk melihat pemandangan sekitar pulau dari ketinggian. Jadi kalau saudara ingin menikmati sunrise atau matahari terbit, sekaligus merasakan suasana berkemah di tengah alam, maka Pulau Tunjuk bisa menjadi salah satu pilihan wisata bahari di Batam.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IPSAG MAG dengan topik sibuk bekerja jangan sampai kehilangan waktu bersama keluarga. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Wirdatul Aini dengan surah Al-Qasas ayat 77 hingga ayat 78. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat, maksud kami, tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaja'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada kita semua.

Terlebih dengan bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima darinya. Karenanya, selaku insan hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya, sudah semestinya dengan bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan bertambahnya usia, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sebagai rasa syukur itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepadanya. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam Islam, bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga memang merupakan tindakan yang sangat mulia. Bahkan hal tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kepala keluarga. Meski demikian, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa kesibukan mencari nafkah itu jangan sampai menyita waktu kita untuk bersama keluarga, memenuhi hak-hak mereka, serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Karena itulah Islam mengajarkan kita untuk seimbang di dalam melakukan segala sesuatu. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah kewajiban. Akan tetapi, meluangkan waktu bersama keluarga, memberikan kasih sayang dan perhatian, terutama terkait hal-hal yang pemahaman keagamaan mereka, juga merupakan kewajiban orang tua. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini secara tegas memerintahkan kita semua untuk menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Menjaga diri dari neraka tentu dengan menaati aturan-aturan Allah. Sedangkan menjaga keluarga maksudnya adalah menasehati dan membimbing mereka untuk menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentu ini membutuhkan bimbingan dan kehadiran kita sebagai orang tua atau sebagai kepala keluarga. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir, Juz 28 halaman 320 itu menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan wajibnya menasihati dan memberikan bimbingan. Bimbingan yang berupa bimbingan keagamaan bagi kepala keluarga kepada keluarganya. Seorang suami wajib mendorong istri dan anak-anaknya serta mengawasi mereka agar senantiasa melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Terkait pentingnya keseimbangan ini, sahabat Salman Al-Farisi pernah menasihati sahabat Abu Darda yang tidak pernah memberikan perhatian kepada keluarganya. Beliau berkata, Inna li nafsika 'alaika haqqo. Wali rabbika 'alaika haqqo. Wali daifika 'alaika haqqo. Wa innali ahlika 'alaika haqqo. Fa'ati kulli zi haqqo haqqohu. Sesungguhnya dirimu itu memiliki hak atas dirimu. Tuhanmu punya hak atas dirimu. Tamumu punya hak atasmu. Dan sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu, maka tunaikanlah hak setiap orang. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nasihat ini diberikan kepada Abu Darda karena ia terlalu bersemangat beribadah sehingga mengabaikan keseimbangan hidupnya. Abu Darda yang masih berpegang teguh dengan pendiriannya akhirnya bersama dengan Salman Al-Farisi mengadu kepada Rasulullah dan menceritakan duduk perkaranya. Ketika kedua sahabat tadi menghadap ke Rasulullah dan menceritakan semuanya, Rasulullah SAW ternyata membenarkan sahabat Salman. Hal ini menunjukkan
bahwa syariat mengakui setiap komponen dari diri kita dan lingkungan sekitar itu memiliki hak masing-masing yang harus kita tunaikan. Badan kita punya hak untuk istirahat, suami dan istri, anak masing-masing memiliki hak-haknya. Anak memiliki hak, semua orang yang berinteraksi dengan kita itu memiliki hak yang harus kita penuhi secara proporsional. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu menjelaskan bahwa hak untuk keluarga adalah memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan mereka, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat kelak. Dan sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu. Artinya kamu memperhatikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik dari urusan dunia maupun akhirat. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hadis ini mengandung pesan yang sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Pekerjaan memang memiliki hak atas diri kita. Ia merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi keluarga juga memiliki hak. Tubuh juga memiliki hak untuk beristirahat. Karenanya kita dituntut untuk mengelola waktu sebaik mungkin. Sehingga jangan sampai sebagian besar waktu kita habiskan di luar rumah tanpa memberi perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Sebab kebaikan dan kesalihan itu bukan terletak kesungguhan seseorang di dalam bekerja dan beribadah, melainkan juga kemampuannya di dalam membagi waktu dan menunaikan hak-hak yang wajib ia lakukan secara proporsional. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bekerja memang sebuah keharusan. Namun jangan sampai lupa akan kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Karena itu di tengah kesibukan kerja dan aktivitas padat lainnya, kita dituntut untuk menyediakan waktu bersama keluarga. Sebagai seorang suami, mungkin kita tidak bisa selalu berada di rumah sepanjang hari. Akan tetapi ketika pulang dari kerja, seyogyanya menyediakan waktu untuk mendengar cerita dari istri, menanyakan kabar anak-anak, dan membantu pekerjaan rumah yang masih bisa dilakukan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai kepala keluarga, barangkali kita tidak bisa menemani anak seharian. Namun ketika kita pulang kerja, seharusnya menyediakan waktu khusus untuk bermain bersama anak, menemaninya belajar, menanyakan aktivitasnya di sekolah. Bisa juga kita bertanya ketika waktu sholat berjamaah. Kita ajak putra-putri kita sholat berjamaah ke masjid. Disitulah kita adakan komunikasi, menanyakan pelajarannya bagaimana, menanyakan kesehatannya bagaimana, menanyakan kesulitannya apa yang sedang dihadapi anak kita. Hal ini memang terlihat sederhana, akan tetapi pengaruhnya sangat luar biasa, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Karena itu marilah kita terus bersemangat untuk bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Namun ingat, tujuan kita mencari nafkah adalah membahagiakan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga jangan sampai kebutuhan psikologis dan spiritual keluarga terbengkalai karena kita terlalu sibuk mengejar kebutuhan materi mereka semua. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya kita semua, keluarga kita, ketika saatnya nanti, ketika Allah panggil kita, ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita sekeluarga bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Dan itu adalah tanggung jawab dari seorang ayah sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab dari seorang bapak
sebagai kepala keluarga, sebagai seorang imam dalam rumah tangga. Bagaimana dia bisa mengajak keluarganya, istri dan anak-anaknya masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Alangkah indahnya jika satu keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Jangan hanya bapaknya soleh, namun istrinya tidak taat kepada Allah, keluarganya tidak taat kepada Allah, naudzubillah. Maka dalam Al-Quran surat At-Tahrim tersebut, kita diingatkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya mari kita bisa masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Satu keluarga bisa masuk surga-Nya Allah bersama-sama. Demikianlah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dapat melaksanakan tugas bekerja sebagai seorang ayah dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa membagi waktu-waktu kita bersama keluarga. Untuk apa? Agar ada komunikasi, agar ada silaturahmi, agar anak dan keluarga kita bisa memantau bagaimana kondisinya, bagaimana masalahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kesehariannya. Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana memimpin keluarganya. Seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana membimbing putra-putrinya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu?
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, dengan poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Eh, kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya, supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat lantai.
1: Okey. Yalah. Ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu. Liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob. Udah, itu tak usah dipikir. Itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat ah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Iyalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey, siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, ingat, jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak utar-utar macam ni.
0: Maaflah. Aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Ha, aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat.

0: Nah, sekarang giliran aku. Ayo kita semua poso dengan snack.
1: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
0: Iya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak Rob, kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah Rob, kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu, itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah Rob, kita ni nak main aja, senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ni jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Ha, kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisa lah belajar.
0: Yuk, kita tos air kelapa ni dulu. Untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: Jamal, kau tengok tu. Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisalah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tu. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.
0: Giling kau ni.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.
1: ...101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat, pesonanya yang benar-benar memukau dan membuat para wisatawan ingin melihatnya lebih dekat. Itulah Pulau Abang yang tidak hanya mengandalkan panorama pantai berpasir putih saja, tetapi keindahan alam bawah lautnya juga tidak kalah cantiknya yang ada di Kepulauan Anambas. Berbagai macam ikan warna-warni dan terumbu karang seolah menjadi kesatuan yang terlihat sangat cantik. Pulau Abang memang menjadi spot terbaik untuk snorkeling maupun diving. Untuk menuju tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda harus menggunakan perahu motor dengan lama perjalanan sekitar 30 menit hingga 1 jam dari ujung jembatan Barelang. Kita beralih ke maklumat lain. Selama 24 tahun perjalanan Provinsi Kepulauan Riau, kepemimpinan daerah mengalami sejumlah pergantian sejak Kepri terbentuk pada 2004. Ismet Abdullah menjadi penjabat sekaligus gubernur definitif pertama periode 2005 hingga 2010. Kemudian dilanjutkan Muhammad Sani pada 2010 hingga 2015 dan kembali memimpin pada 2016 hingga wafat pada April tahun tersebut. Masa pemerintahan Kepri juga diwarnai oleh sejumlah penjabat dan pelaksana tugas termasuk Agung Mulyana, Nuryanto, Nurdin Masirun, Isdianto, dan Bahtiar Baharudin. Sejak 2021, Kepri dipimpin Ansar Ahmad yang kemudian kembali dilantik bersama Nyanyang Haris Pratamura sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2025 hingga 2030. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Kepri dalam membangun pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mengembangkan potensi daerah kepulauan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara perompat, masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya. Saudara perompat, di tengah perubahan zaman, ada warisan budaya yang tetap mampu menarik perhatian karena keindahannya. Salah satunya ialah Tudung Manto, penutup kepala khas masyarakat Melayu yang dikenal melalui kehalusan sulaman dan hiasannya. Bukan sekedar pelengkap busana, Tudung Manto menjadi bagian dari identitas budaya yang memperlihatkan ketekunan, kreativitas, dan keindahan seni masyarakat Melayu. Tudung Manto dikenal sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Bentuknya yang sederhana menjadi semakin menarik karena dihiasi sulaman benang dengan motif yang dan juga susunan tertentu. Keindahan tersebut lahir dari proses pengerjaan yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta keterampilan tangan. Saudara perompat, membuat tudung mantu bukan pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Setiap benang perlu ditempatkan dengan cermat agar menghasilkan sulaman yang rapi dan indah. Dari proses inilah terlihat bahwa sebuah karya tradisional tidak hanya mengandalkan bahan dan alat, tetapi juga keterampilan serta ketekunan pembuatnya. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, Tudung Manto juga memiliki hubungan dengan tata busana dan tradisi perempuan Melayu. Dahulu, tudung ini dikenakan dalam berbagai kesempatan tertentu, terutama ketika menghadiri kegiatan adat maupun acara penting. Kehadirannya memperlihatkan bagaimana busana dapat menjadi bagian dari cara masyarakat menjaga kesopanan sekaligus menampilkan identitas budayanya.

0: Hei, ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih, bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, abis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya nih?
0: Ada-ada saja lah kau nih. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.
3: Megahertz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan.

0: Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: ...101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

101,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, seiring berjalannya waktu, penggunaan tudung manto mengalami perubahan. Jika sebelumnya lebih banyak ditemukan dalam lingkungan tradisional, kini keberadaannya mulai diperkenalkan melalui berbagai kegiatan budaya, pameran, festival, hingga acara resmi. Perubahan tersebut membuat tudung manto memiliki ruang yang lebih luas untuk dikenal oleh masyarakat, termasuk generasi muda. Keindahan tudung manto juga terletak pada proses pewarisan keterampilan di balik pembuatannya. Ketika seorang pengrajin mengajarkan teknik menyulam kepada generasi berikutnya, yang diwariskan bukan hanya cara membuat sebuah penutup kepala, tetapi juga ada pengetahuan, ketelitian, dan cerita budaya yang ikut diteruskan. Zaman boleh berubah, tetapi sebuah tradisi selalu memiliki cara untuk tetap bertahan. Tudung manto terus menemukan ruang melalui kegiatan budaya, acara adat, dan berbagai acara lainnya untuk mengenalkannya kepada generasi muda. Keindahannya dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan ciri khas yang membuatnya berbeda. Setiap sulaman pada tudung manto menyimpan ketekunan tangan yang mengerjakannya. Dari sanalah lahir sebuah karya yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga membawa cerita tentang perempuan Melayu dan kekayaan budayanya. Selama warisan ini terus dikenalkan dan dihargai, tudung manto akan tetap menjadi bagian dari wajah budaya Melayu. Demikian saudara perempat informasi pada ragam budaya yang menutup segantang lada petang, edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada segantang lada malam, tentunya dalam acara mini drama legenda, kemudian pelangi Nusantara, langgam serumpun Melayu hingga taman penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri, semoga kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Alkisah. Tersebutlah seorang raja yang berkuasa di negeri Bintan yang subur dan makmur. Kerajaan ini belum memiliki putra mahkota. Suatu hari, baginda raja mendapatkan kabar kehamilan dari sang permaisuri. Namun, kegembiraan sirna berganti dengan kekecewaan. Karena ternyata, permaisurinya tidaklah melahirkan seorang anak manusia. Yang dilahirkan itu justru adalah seekor lokan. Nah, gimana ya reaksi dari sang raja?

0: ganda. Kira-kira akan mirip siapa ya wajah anak kita nanti?
1: Ya mirip Kanda dong. Parasnya anak kita akan ganteng seperti Kanda. Dan Kanda akan mengajarkannya ilmu pedang. Dia akan menjadi putra mahkota yang gagah perkasa.
0: Tapi Kanda, gimana kalau ternyata anak ini bukan seorang putra?
1: Please deh Dinda, dari hasil USG dokter kandungan sudah menunjukkan anak kita itu laki-laki. Kenapa harus diragukan?
0: Iya, semoga aja ya Kanda.
1: Kanda sudah tidak sabar menanti waktu kelahiran anak kita ini.
0: Aduh Kanda. Aduh.
2: Kenapa?
0: Perut Dinda sakit.
2: Sakit?
0: Sepertinya Dinda akan segera melahirkan.
2: Tahan dulu ya Dinda. Kanda akan segera membawa Dinda ke rumah sakit.

0: putra mahkota kerajaan telah lahir. Dinda, terima kasih ya My Honey sudah memberikan Kanda seorang putra.
1: Kanda, maafkan Dinda.
2: Kenapa Dinda menangis?
1: Terimalah nasib kita ini, Kanda.
3: Apa maksudnya, Dinda? Jangan bercanda deh. Ini seekor lokan. Di mana bayi kita?
1: Lokan inilah bayi kita, Kanda.
3: Sungguh memalukan. Permaisuri pembawa sial. Aku menginginkan seorang putra yang gagah. Ternyata kau malah memberikanku seekor lokan.
1: Maafkan Dinda, Kanda.
3: Ya ada maaf bagimu. Pengawal, bawa pergi permaisuri dan lokan ini ke dalam hutan. Tinggalkan mereka di sana.
1: Jangan, Kanda.

Tragis sekali ya kisah dari permaisuri ini. Dan di hutan, permaisuri itu bertemu dengan seorang nenek.

0: Siapa cucu ini? Dan dari mana datangnya?
1: Maafkan jika nenek terkejut dengan kehadiran saya di sini. Saya datang dari kampung sebelah, Nek. Dan saya tersesat di dalam hutan ini.
0: Apa cucu datang seorang diri? Atau ada yang menemani, Cu?
1: Saya datang dengan seekor lokan, Nek.
0: Lokan? Apakah itu lokan sakti?
1: Bukan, Nek. Ini lokan biasa. Dan saya sangat menyayangi lokan ini. Nek, bolehkah saya menumpang tinggal di rumah nenek?
0: Tapi, Cu, rasanya tidak pantas cucu tinggal di rumah kayu begini. Dari pakaian yang cucu gunakan ini, menunjukkan kalau cucu bukan orang biasa. Apa cucu ini dari keluarga kerajaan?
1: Jangan khawatir, Nek. Dari manapun datangnya saya, saya janji tidak akan merepotkan nenek selama saya tinggal di sini.
0: Baiklah kalau begitu, Cu. Cucu boleh tinggal di rumah ini. Dan anggap saja rumah ini juga rumah cucu, ya.
2: Selama 18 tahun, putra Lokan dan permaisuri hidup di dalam hutan. Dan pada suatu malam ketika bulan purnama, Lokan itu berubah menjadi seorang anak yang tampan dan gagah. Permaisuri dan nenek terkagum-kagum dibuatnya.

0: Nek, apa ini? Mengapa lokanku berubah menjadi seorang manusia?
1: Jangankan kamu, Cu. Nenek juga takut.
2: Kaget ya? Takut. Nek, Bunda, ini saya. Lokan yang tidak lain adalah putri Bunda.
0: Kamu putraku. Putra yang kulahirkan dalam wujud seekor lokan.
2: Iya, Bunda. Maafkan Ananda, Bunda. Karena hambalah, Bunda menjadi sengsara.
1: Tunggu dulu, Cu. Tunggu. Nenek masih belum mengerti, Cu. Apa lokan ini anakmu, Cu?
0: Maafkan saya, Nek. Lokan ini sebenarnya adalah putra saya. Kami diusir dari istana karena sang raja murka melihat saya melahirkan seekor lokan ketika itu.
1: Apakah cucu ini seorang permaisuri?
0: Iya, Nek. Saya sengaja merahasiakan jati diri saya kepada Nenek. Karena saya khawatir Nenek tidak akan menerima kehadiran saya di sini.
2: Terima kasih ya, Nek. Karena Nenek sudah menerima dan merawat kami selama tinggal di sini.
1: Baiklah. Dikarenakan putra mahkota telah berubah wujud menjadi manusia, sebaiknya permaisuri segeralah kembali ke istana.
0: Tentu, Nek. Kami akan segera kembali ke Bintan dan menemui sang raja.

Permaisuri mengajak putra Lokan kembali ke Bintan untuk menjenguk ayahnya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka pun tiba di negeri Bintan. Di sana mereka membangun pondok di pinggir kota untuk tinggal sementara. Dan ketika itu, terdengarlah kabar bahwa Datuk Bendahara mengambil alih kedudukan Baginda Raja. Betapa terkejutnya permaisuri mendengar berita tersebut. Hal tersebut diberitahukan kepada Putra Lokan. Dengan segera, ia menuju ke istana dan hendak menghancurkan kekuasaan dari Datuk Bendahara.

0: Siapa engkau anak muda? Berani-beraninya kau menghunuskan pedangmu kepadaku.
1: Kau memang pantas untuk itu, Datuk Bendara. Lihatlah para pengawalmu. Mereka semua sudah kukalahkan.
0: Wah, hebat sekali ilmu pedangmu. Jadi, sekarang tinggal aku sendiri sajakah yang masih hidup?
1: Ya, dikarenakan kau telah berkhianat kepada raja, aku juga akan menghabisimu, Datuk Bendara. Terimalah ini.
2: Yeah!

0: Maafkan saya, Paduka Raja. Saya telah lancang datang ke kerajaan Paduka. Saya datang kemari karena ingin menyelamatkan Paduka.
1: Saya yang seharusnya berterima kasih kepadamu, nak. Berdirilah, nak. Engkau telah menyelamatkan saya dan kerajaan ini.
0: Paduka tidak perlu berterima kasih kepada saya. Karena ini sudah jadi kewajiban saya untuk melindungi Paduka.
1: Terima kasih. Saya berhutang nyawa padamu, hai anak muda. Siapakah engkau sesungguhnya?
0: Coba lihat. Siapa yang datang ke sini menghadap tuanku?
2: Dinda Permaisuri?
3: Kanda.
2: Dinda, maafkan kesalahan Kanda. Kanda sangat bersalah kepada Dinda.
3: Kanda, dialah putra lokan kita yang lahir 18 tahun yang lalu. Dia telah berubah menjadi seorang manusia, Kanda.
0: Ayahanda, maafkan Ananda. Dikarenakan Ananda, ibu dan ayahanda harus berpisah.
2: Ayah yang harus meminta maaf kepada kalian. Ayah telah membuat kalian menjadi sengsara. Tak pernah ayah mengira kelahiranmu yang dahulu menjadi bencana bagi kerajaan ini, sekarang justru kau menjadi penolong bagi kami.
0: Apakah sekarang ayahanda menerima kehadiranku sebagai putra ayah dan bunda?
2: Tentu, nak. Tentu. Sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Kita akan tinggal bahagia di istana ini.
4: Singkat cerita, bendahara berhasil dikalahkan dan negeri Bintan dikuasainya. Selanjutnya, putra lokan pun menyelamatkan Baginda Raja.

Nah, itu dia tadi cerita legenda dari daerah Kepulauan Riau. Kisah tentang Putra Lokang. Naskah ini ditulis oleh Rika Pertiwi dan diperankan oleh Aryo Wisnu sebagai Raja, Nurul Khotimah sebagai Permaisuri, Putra Lokang diperankan oleh Joji Suhendri, Syahrul Razi sebagai Datuk Bendahara, dan Sang Nenek diperankan oleh Rika Pertiwi. Pengarah acara Dewi Agustina dan penanggung jawab Heri Musaroni ST.MT.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Terpanjang menang Kepulauan Riau, Pramata Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sedara Berempat. Kembali mengudara bersama dengan Sedara di Segantang Lada Malam. Kali ini edisi Jumat 25 September 2026. Nemani Anda di malam Sabtu ya, dalam acara-acara awalan tadi sudah ada mini drama kisah loka yang dibawakan oleh beberapa penyiar-penyiar terdahulu ya di area Tanjung Pinang. Dan juga kita lanjutkan pada acara Pelangi Nusantara di malam hari ini. Sedara Perempat, lah kita pula beralih pada Lembur Kering Sunda. Di hari Jumat malam ini, Sedara Perempat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini tidak ada turun hujan nih. Gak apa-apa ya. Yang penting hati kita selalu sejuk. Dan lagi kita harapkan semoga esok terus-terus turun hujan. Walaupun cuma sebentar, tapi tak apa-apa. Yang penting intensitasnya tuh tetap ada. Dan bisa terbasahi lah bumi Tanjung Pinang kita ini. Malam hari ini menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita sama-sama begadang Sedara Perempat malam hari ini, tentunya menemani Anda dengan udara yang sejuk-sejuk manja ya. Kemudian juga kita lagi pada beralih ke acara Lembur Kering. Tadi sudah hadir pula lagu pertama, lagu Sabi Lulungan dari Azmi Fitneng Shelfie. Oh, lagu yang cukup epic untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita hadirin kembali ya dari perempat ya. Tentunya juga untuk Anda yang tengah bersiap untuk membuka dagang atau juga dah menutup jualannya, ini selalu beristirahat ya, karena ini masa-masanya kita untuk berehat dan juga kembali melepas rindu dengan kasur tercinta. Siapalah yang tak senang kalau lah macam gitu. Dan juga tentunya untuk Anda yang masih berada dekat luar rumah, tetap utamakan keselamatan dan juga pelan-pelan saja bawa motornya, bawa mobilnya. Sedara Perempat, tak ada yang mengejar kita, nak kemana memangnya kita nih. Belum dikejar-kejar deadline lagi, belum dikejar-kejar kepastian, ataupun juga jangan sampai dikejar-kejar hutang pula ya. Karena beberapa hari belakang nih, ya Allah, asyik-asyik dengan kabar kecelakaan, asyik-asyiknya begitu saja kan. Kita sebagai pengendara tentunya mesti bijak dan oh udah tahu nih ada laka lantas yang terus menerus dalam waktu yang dekat juga. Kita berarti mesti ngalah dan jangan egois ya, supaya apa? Demi keselamatan kita bersama juga Sedara Perempat, sebab nyawa kita cuma satu, tak ada banyak-banyak sangat kan. Oke, baiklah, kita hadirkan lagi satu lagu Sedara Perempat untuk menemani Anda di malam hari ini. Talaga Remis dari Nani untuk Sedara Perempat.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, Variasi Pohon Beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial, dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat, hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak, seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Para mahasiswa Sora Budaya Kepulauan Riau, saudara perompak, di balik berbagai kesenian dan juga tradisi Sunda, ada pula nilai kehidupan yang menarik untuk kita kenal. Ini salah satunya ialah silih asih, silih asa, dan juga

Pilih asuh. Tiga ungkapan ini sering dibahas ternyata sebagai bagian daripada kearifan lokal Sunda yang menggambarkan macam mana ya seseorang ini membangun hubungan dengan orang lain. Nah, bukan hanya untuk hidup bersama saja, tapi juga untuk saling mendukung dan juga menciptakan kehidupan yang harmonis, saudara. Kalau kita baca satu persatu, silih asih ini ada kaitannya pula dengan sikap saling mengasihi, menyayangi, dan juga peduli terhadap sesama. Jadi kasih sayang ini memang bukan hanya hubungan antara anggota keluarga atau orang yang dekat dengan kita saja, tapi juga macam mana ketika seseorang memperlakukan orang lain dengan rasa peduli dan juga kemanusiaan. Contoh sederhananya saja ketika ada kawan kita tengah susah kan, kita tidak hanya bertanya awak ni kenapa pula, tapi juga berusaha hadir membantu sebisa kita, semampu kita, atau bahkan sekedar memberikan ruang untuk dia bercerita. Inilah dekat juga ya, setara perompak dengan semangat silih asih. Kemudian juga ada pula silih asah yang sering dimaknai sebagai bagian daripada saling mengasah kemampuan, pengetahuan, atau pemikiran. Silih asih ini juga ada kaitannya dengan saling mencerahkan pengetahuan, berbagi informasi, dan juga berbagi ilmu, sehingga seseorang tak berjalan sendiri dalam proses belajarnya. Kalau kita tarik ke kehidupan sekarang nih, semangat silih asah nih sebenarnya sangat dekat pula secara dengan kehidupan kita di era digital. Misal media sosial ini secara nggak sadar membawa kita bisa belajar loh dari banyak orang. Kemudian juga bertukar informasi, berdiskusi, bahkan menemukan pengetahuan baru hanya melalui telepon genggam. Tapi tentu saja kita mesti tetap kritis ya terhadap informasi yang kita terima. Jangan sampai pula berbagi informasi berubah pula menjadi menyebarkan kabar yang belum tentu jelas. Sebab memang semangat saling mengasah nih semestinya membuat pengetahuan kita bertambah ya, bukan pula membuat orang lain tersesat karena informasi kita yang keliru.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ini.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas. Mari kita berikan hak orang yang lebih memerlukan. Duduk sama rata, hormat sesama kita.

0: Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perempat, kita lagi beralih ke acara Laga Raga Melayu Langgam Serempuan Melayu menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengudara pula bersama dengan saudara perempat yang sudah mengantri dekat belakang ya. Siapakah yang kiranya akan bergabung bersama dengan kita pertama malam hari ini? Kita akan menyapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Bang Udin.
1: Ya, adikku Salwa.
0: Gimana hari ini kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Dek.
0: Alhamdulillah.
1: Ini Abang berkuisi ya.
0: Oh iya, boleh.
1: Tapi adik carikan lagu Ahmad Jaiz, Berpisah Jauh.
0: Oke.
1: Ada tuh, sering diputar tuh.
0: Iya, ada lagunya ya, Bang, ya?
1: Kita coba berpuisi ya.
0: Sila, Bang.
1: Judulnya Tangis Sendu di Hati.
0: Tangis Sendu di Hati.
1: Bagaimana ceritanya ya? Ini karangan Abang sendiri ini.
0: Oh, boleh.
1: Iya, sendiri. Ya, kita mulai ya.
0: Uh-uh.
1: Malam yang indah, bulan purnama. Bintang-bintang surut menghiasi alam maya. Dinginnya malam yang bergelora. Membuat hatiku rindu membara. Rindu hati tiada tertahan. Siang dan malam penuh perasaan. Sedih hati bila terkenang. Kekasih pun pergi, sedang menghilang. Kini aku tinggallah sendiri. Menginginkan nasibku ini. Tak mengapa jadi begini. Siang dan malam merasa

0: duka yang ada dalam hati. Tak seorang pun yang mau peduli. Itulah deh ceritanya.
1: Amboi, buka main lagi puisi deh.
0: Pokoknya kalau dengan adik keluar sama Abang Adi, kita bang buat puisi. Nggak pantun aja lah puisi. Banyak puisi bang sekarang ya.
1: Iya, meluncur aja. Beragam ya puisi, pantun juga bisa ya.
0: Bisa, nanti kira-kira bisa juga gue rindam nanti ya.
1: Boleh lah, boleh.
0: Kalau Abang Sahir, Sahir kan pakai lagu. Mungkin di Radio Bintan dulu Bang Sahir, tapi kan 24 gak salah ya.
1: Iya, kita Syair.
0: Kita aja dengan gue rindam nanti
1: ya. Syair soalnya udah di pukul 23 nanti Bang.
0: Iya. Salam pertama Bang Adi Sarwai, salam bersejak ya, sehat terlalu lah itu ya.
1: Amin, ya Allah amin.
0: Nanti kalau yang masuk nanti mungkin Kak Bang Merdu, Kak Berlian ya, Kak Karenasi Siu ya. Tak lupa juga Pak Umar, Abang Herman ya, Bang Bayu ya, Kak Deli ya.
1: Oh iya.
0: Di Batu Lima ada Ibu Nasya, ada Wir juga ya. Tak lupa Kak Rina ya, Primerica, Ibu Irma, Ibu Yeni juga ya. Salam juga buat Bunda Selami. Ada Masih Emah ya. Nek Manda juga, salam dari Bung Udennya, ada Pak Tumis. Ada Iska dari Jambi, Abang Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Salam juga buatnya ini Ibu Erna Batu 13 ya. Putri Merica juga ya di Air Raja. Ada Abang Lokman, Abang Jaif juga. Salam buatnya Dinda ya di Bogor ya. Yang dari NTT ya. Rispati ya.
1: Rispati
0: dan Diona ya. Diona NTT juga gitu. Dari Bogor, Dinda. Amar Ridwan dari Bandung. Salam juga buat Kak Siska ya, Batu 8, Ibu Ani ya. Salam juga buat ini, Mak Rosi ya. Ada Usup juga di Batam ya. Fauzi, Pak Demang ya. Tak lupa Bang Iman di Tanjung Batu ya, Bang Iman kita ya. Ada juga yang di Batu 17 ya, Bapak Pagoda ya, Bapak Busu ya. Ada juga salam buatnya Putra Kemalai. Adik tahu Putra Kemalai yang sering masuk sini?
1: Agaknya pernah, tapi jangan dengan saya.
0: Ya, di Desa Penaja, namanya Bang Usman. Ya, kalau dengan adik, kalau buat pantun. Masuk ya, no, ya, Putra Kemalai ya. Siapa lagi ya? Kacak dulu, ya, pokoknya salam satu semua ya lah. Ini Nenek Pino ya. Tak lupa Nenek Pino ya. Yang di Pulau Penyengat. Yang Anyang dengan Bunda Permata ya. Semuanya lah ya. Salam sehat. Bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
1: Salam mesra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Udin. Salam mesra dari Batu 13. Baik, sedari penampak itu lagi menyapa pula dengan pendengar kita yang sudah bergabung dekat line telepon WhatsApp. Ada siapa dekat ujung telepon? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Ani.
1: Dengan siapa ya?
2: Halo. Bang Mahmud dari Ogan Ilir.
1: Wow, Bang Mahmud dari?
2: Ogan Ilir.
1: Rokan Hilir ya?
2: Ogan.
1: Ogan Hilir.
2: Hilir. Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan, Bang Mahmud. Iya,
2: betul.
1: Salam
2: kalau sama Ardi awak sering masuk kan?
1: Oh iya, sering masuk.
2: Sama Bang Adi. Adi Yohana.
1: Sebab saya jarang malam juga ya, jadi sering masuk sama abang-abang tuh juga.
2: Ya kalau sama Sarwa awak udah kenal lewat apa? Lewat udara aja. Sering masuk acara apa tuh? Dangdut. Petang-petang tuh apa?
1: Betul, untuk Ria namanya.
2: Nah, dangdut Ria, tapi tidak dapat masuk itu.
1: Iya, ramai sangat pelanggan saya dekat petang-petang itu. salam kenal ya.
2: Cuaca Kat Pinang sekarang?
1: Gimana?
2: Cuaca Kat Pinang sekarang macam mana?
1: Alhamdulillah masih teduh-teduh manja, belum ada hujan lagi untuk hari ini. Kalau dekat Ogan gimana pula, Bang?
2: Sejuk cuaca.

0: Dan
1: Oh, sejuk, udah turun hujan.
0: iya sejuk sejuk manjil.
1: Ah,
0: Ada lah
1: sejuk-sejuk.
0: selasa kemarin kan itu hujan tuh. Hilanglah kabut-kabut tuh semua.
1: Oh, berarti nyampe Medan juga, Kak Budoyo.
0: Iyalah dari Ogan kan.
1: Iya. Berarti hampir seluruh Indonesia kayaknya terkirim kabut ya.
0: Bukan Medan itu Sarwa.
1: Gimana?
0: Ogan Ilir itu Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan ya. Iya.
0: Yeah.
1: Iya, salam kenal ya
0: Mumpun
1: untuk Bang
0: lagi
1: Mahmud.
0: semua. Iya, yeah, sama-sama lah Sarwa.
1: Iya,
0: Awak
1: jadi
0: nak belajar pantun lah sedikit.
1: oh, lah ada pantun pula untuk kita.
0: Iya lah.
1: Macam mana pula
0: Boleh
1: tuh?
0: ke?
1: Bolehlah.
0: Pokok pauh, rimbun daun benalu,
1: Hewan.
0: sarang penyengat hinggap di dahan raya. Dari jauh rindu ingin bertemu, namun sudah dekat tak sanggup menyatakan rasa.
1: Waduh. Tak sanggup mengatakan rasa.
0: Rasa.
1: Ah, macam mana pula ya kalau
0: Ya,
1: begitu?
0: balas lah.
1: Ginilah kalau macam tuh. Ke Pulau Bintan membawa bekalan, singgah sekejap di Tanjung Seberang. Kalau
0: Ewa.
1: rindu itulah jadi ungkapan,
0: Iya.
1: macamnya sudah lama disebut terang menerang ya.
0: Sedap pula mantu kau tu Sarwa.
1: Iya.
0: Iya. Satu lagi Sarwa.
1: Macam mana tuh?
0: Kalau kau tak suka buah pauh, nanti abang carikan buah rambutan dan saya petik pula buah bidara.
1: Iya.
0: Walau kita sama-sama jauh, mari kita jalin persahabatan meski hanya lewat udara.
1: Meski hanya lewat udara. Iya. Kalau macam tuh, gimana pula ya balasannya? Saya pun juga masih belajar ini. Sekejap ya, Bang ya.
0: Yeah, betul.
1: Macam mana ya? Kalau memang abang cakap dekat udara, kalau begitu tumbuh mengkudu di semak perdu. Pohon
0: Wah.
1: meranti tumbuh sebatang. Kalaulah
0: Yeah.
1: kita dekat udara bisa melepas rindu, agaknya sekali-sekali abang mesti datang. Ya kan? Dekat udara rasa saya memang tak cukup, cuma lepas rindu kan?
0: Iyalah.
1: Iya, sekali-sekali
0: Awak
1: je
0: pernah
1: lah.
0: juga ke Sarawak, ke Tanjung Pinang tu kan.
1: Oh iya.
0: Tapi lama tu. Ya, tahun-tahun 2005-an, 2006-an lah.
1: Oh, lah pernah ke
0: Di
1: sini.
0: Batam, ya.
1: Oh, ke
0: Sampai ke
1: Batam.
0: ya, Natuna. Ya, kerja laut, kerja kapal.
1: Kerja kapal. Oh, dekat sekolah sekarang memang menetap dekat Medan pula.
0: Bukan Medan,
1: Oh,
0: Ogan.
1: Ogan Ilir tadi ya.
0: Iya, Palembang kalau arti disebutkan uang kita.
1: Oh, orang kita rupanya. Oh iya, Palembang ya, bukan Medan ya.
0: Palembang, ya.
1: Oh,
0: Iya.
1: mak saya juga Palembang lah, Bang.
0: Palembang, Palembang mana?
1: Dekat Lahan, mak saya. Tapi saya tak pandai
0: Oh,
1: bahasa
0: Lahan.
1: Palembang.
0: Iya, hampir, ya, hampir sama lah cakap dengan kita itu kan.
1: Iya, biasanya kalau Palembang tuh kito-kito gitu ya.
0: Ya, kalau di kota yang kita.
1: Oh, kito.
0: Kalau organ ilir, orang kita macam itu.
1: Oh, pakai e kalau dekat ilir ya.
0: Iya, pakai E. Kalau sekayu pakai E.
1: Pakai
0: Uang
1: i.
0: kita.
1: Oh, macam tuh. Ya, hampir sama pula
0: Iya.
1: lah. Dasar makan
0: Iya.
1: pempek lah ya.
0: Iya,
1: Atau
0: sering lah
1: pandai?
0: itu.
1: Pandai buat pempek memang?
0: Hah?
1: Pandai memang buat
0: Ya,
1: pempek?
0: pandai lah. Kenapa orang
1: Wih.
0: iya, orang Palembang tak pandai buat pempek. Nanti aku buatkan lah untuk asal luar.
1: Saya tunggu dekat sini ya, Bang ya. Iya, saya sangat
0: Tapi
1: suka. Tapi apa?
0: apa minta lagu lah sama
1: Oh iya, bolehlah minta lagu lah ya.
0: lagu Gunung Banang dia dari Saripah Aini.
1: Gunung Banang. Oke, nanti kita hadirkan
0: Iya.
1: lagunya ya.
0: Iya, nak salam-salam lah sikit ya.
1: Silo.
0: Ya, pertama untuk Salwa, selamat malam, selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus saya nggak salam tadi, Bang Udin tadi kan?
1: Iya, betul.

0: Yang awal Bang Udin, Bang Awang Janggut, Bang Putra Kemalai, Bang Ali Golek-Golek, Selamat Malam. Terus Bang Jais, Bang Maun, Abja Yusuf dari Jambi, Dato Bang Iman kita dari Tanjung Batu, Bang Lukman dari Teluk Bakau. Terus salam juga untuk yang ucu kita masuknya. Mak Berlian, Mak Dini, Mak Rosi, Mak Cik Endul, semua orang karas awak salam
1: Oh,
0: semua.
1: boleh, boleh.
0: Terus ya, Mak Ngahida, ya. Mak Penaram, ya. Pak Penaram di Tanah Merah sana. Wah. Terus Kak Siti sama Bang Nama. Nek Manda kita kan, Nek Balkis. Terus itu buat Kak Deli, Kak Dang Merdu, Kak Siska, Kak
1: Iya.
0: Sarinah Q. Ya. Yeah. Buat semua-semua lah, salam semua. Salam.
1: Hafal lah bang ini
0: Siang
1: ya
0: salam.
1: nama-nama.
0: Iya, sering masuk lah. Salam.
1: Bukan main
0: Terima kasih
1: lagi.
0: atas waktu juga.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Bang Mahmud dari Ogan Ilir di Palembang, saudara. Ya, ternyata saya baru ngeh juga tadi sempat nge-lag sedikit. Baik, kita lagi menyapa pula dengan saudara perempuan dekat lain telepon. Sudah ada yang bergabung kah? Dekat yang telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mak Rika di Pulau Ladi.
1: Ah, Mak Rika dekat Pulau Ladi. Mak Rika gimana kabarnya hari ini, Mak Rika?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Dengan siapa nih?
1: Dengan Sawa.
2: Ah, Sawa, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik.
2: Lagu masih bisa?
1: Bisa, Mak. Lagu apa malam hari ini, Mak?
2: Lagu Cincin Emas.
1: Cincin Emas, amboy. Emas-emas lagi tuh cincin, ya?
2: Nak beli cincin emas, tak beli, minta lagu aja.
1: Sama dong kita ya. Oke, oke, oke.
2: Salam dulu raya.
1: Sila.
2: Salam tamu, buat keluar, selamat bertugas, selamat malam. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki. Nanti pulang ke rumah hati-hati.
1: Siap.
2: Yang barusan itu di siapa?
1: Tadi ada Pak Bang Mahmud.
2: Ah, buat Bang Mahmud, buat Bang Maun, buat Pak Umar, buat Mas Prabu, buat Bang Ilek, buat Bang Jaes, buat Mak Rosi, buat Dang Merdu, buat Kak Sarina, buat Pak Kumis, buat Bang Udin, Bang Lukman, buat Bang Herman, Bang Ali, dan Mak Lisa, buat Abang Janggut. Buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, buat Bunda Pemata, siapa lagi ya? Buat Makcik Mah, buat Yang Ucu. Yang Ucu dah masuk?
1: Ah, ini agak sekejap lagi nak masuk ni. Dah berdering-dering soalnya.
2: Ah, Yang Ucu tu pada pantau dia. Ah, buat Putera Kamalai. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Iman. Buat Bang Yusof, buat Amzah Yusof, buat Mak Nora, Mak Indah, buat Nek Leong Yah. Siapa lagi ya? Pokoknya salam satu NLO ini, buat Nek Alda, buat Mak, siapa Mak Dini. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mak Rika dari Pulau Ladi. Kita lagi bersama dengan Syaf pada ke ujung telepon ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak salwa?
1: Ya, saya.
3: Bersarang rendah burung tempua
1: hewa
3: apa ni tempua berpijak di dahan cemara
1: iya
3: di langgam serumpun Baru malam ini kita bersua. Yang nak bertanya, nak
1: Apa?
3: salawa yang lagi bertugas, baik-baik saja.
1: Oh, alhamdulillah, saya juga tengah baik-baik saja. Kalau macam tu, ke Tanjung Pinang membeli susu. Singgah
3: Yalah.
1: sekejap di kedai kopi. Agaknya
3: Sangka singgah Mama Rika. Ataupun
1: tak.
3: rumah Pak Mamot tadi.
1: Dekat kedai kopi je lah, banyak kopi dekat
3: Oh,
1: sana
3: kedai kopi
1: kan.
3: aja dekat ya. Rumah Pak Mamot jauh eh.
1: Betul.
3: Palembang sana.
1: Lama tak berjumpa dengan Nyang Ucu.
3: Ya.
1: Sekiranya, apa khabar hari ini?
3: Samalah. Bertanyakan khabar ya.
1: Iya.
3: Pokok ketapang daunnya lebar.
1: Hila.
3: Apa ni tumbuh melata di tepi paya. Kalau nak salwa bertanyakan nyang apa khabar? Alhamdulillah, nyang baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, kalau baik-baik saja.
3: Nah, Salwa.
1: Ya, saya.
3: Ada blackpink ya?
1: Ada apa?
3: Blackpink.
1: Oh. Blackpink in your area. Enggak lah, itu kawan saya namanya Lisa. Jadi saya panggilnya Blackpink gitu.
3: Apa salah dia kan?
1: Iya, tak salah
3: tinggal
1: juga.
3: Nambah personil aja, berapa orang lagi.
1: Amboi, yang lebih-lebih.
3: Nanti Marika kan, Nek Wanda, Nek Bakis. Siapa lagi? Kak Dang eh. Kita bentuk grup eh.
1: Senangnya.
3: Black pink, apa black ungu ke boleh juga eh. Black oran eh.
1: Black purple. Iya, kayaknya cantik.
3: Jangan black white sudah.
1: Iya.
3: Hitam dan putih.
1: Zebra cross dan kalau macam tu. Iya.
3: Minta dong yang dulu nak salwa.
1: Boleh. Lagunya lagu apa?
3: Yang naik rancak-rancak lah.
1: Apa tu?
3: Dari Puan Sri Saloma. Ini malam pesta muda-mudi nak salwa.
1: Boleh, boleh. Bila pestanya malam
3: ini? Kesukaan Kak Siti dengan Bang Damak ni.
1: Tahu
3: juga
1: je.
3: Juga lagu kesukaan. Mudah-mudahan Bang Malai kita nanti, Bang Ali dengan Mak Lisa kita nanti gabung. Nak salwa ya?
1: Iya.
3: Yang bagi pantun untuk nak salwa dua langkah eh?
1: Oh, macam mana tu?
3: Nanti kalau balas eh?
1: Boleh lah, boleh.
3: Macam ini nak salwa bunyi dia. Puas sudah menanam padi.
1: Hewa.
3: Nanas juga dipandang orang nak salwa ya? Puas sudah menabur budi. Emas juga dipandang orang nak salwa.
1: Emas juga
3: dipandang orang. Puas sudah menabur budi. Emas juga dipandang orang nak salwa.
1: Oke.
3: Bagaimana pendapat nak salwa? Nak budi ke nak emas? Nak emas Jono ke nak emas Joko?
1: Mas-mas Jawa lah agaknya.
3: Ya ada Mas Adi Yohana ya.
1: Kalau begitu macam ginilah, pergi ke pasar membeli kain. Singgah
3: beli
1: sekejap
3: kain.
1: Nak beli petai.
3: Beli petai?
1: Untuk yang lucu, yang lucu. Untuk yang lucu, bukan untuk saya.
3: Yang tak ada gigi nak makan petai.
1: Tak apa, yang asal telan aja. Nanti kita blender ya.
3: Kata umbuk eh. Ya lagi.
1: Emas berkilau tu memanglah lain. Budi yang baik kekal dekat hati.
3: Macam tu. Jadi emas penting. Budi pun penting juga nak salwa ya.
1: Budi pun juga penting. Sama-sama penting keduanya. Asal tu budinya tu budi akhlak gitu, bukan
3: apa
1: budi orang.
3: Apa jadi kalau lah anu budi terus anu ni tak ada emas dia kan. Kalau sesak-sesak boleh dijual nak salwa ya.
1: Iya. Jadi
3: tapi
1: ada
3: kalau nak jual emas Joko, jangan cuba-cuba nak jual emas Joko.
1: Mending emas budi ya.
3: Ini sangat lagi doa untuk nak salwa ya.
1: Macam mana tu?
3: Ah. Apa lagu ni? Pergi ke Bendang. Apa di seberang? Tidak menjadi nak selalu ya?
1: Iya.
3: Apa lagu ni?

0: Parigi. Pergi ke
1: Nah.
0: laut bersama kekasih. Ah,
1: Dengan
0: asik.
1: kekasih.
0: Singgah sekejap ke tepi muara.
1: Nak ngapa, nak mancing?
0: Boleh tak berenang sikit lah ya.
1: Oh, nak berenang.
0: Bukan tak sudi menerima kasih.
1: Jadi?
0: Cuma hati saya ni belum bersedia.
1: Oh, belum bersedia.
0: Iya.
1: Belum bersedia, Bang Awang.
0: Oh, bisa aja yang lucu.
1: Tahu lah nanti tanya dengan Nek Balkis ya, atau Nek Manda, sudi tak eh? Ataupun Mak Ngahaida kita nanti ya. Eh?
0: Iya juga.
1: Pantun ni sebenarnya sedap nak sarwa ya.
0: Iya yang lucu.
1: Apalagi dia berbalas. Macam cinta juga kalau tidak berbalas sakit nak sarwa ya.
0: Aduh,
1: Tapi
0: aduh,
1: tak
0: aduh,
1: apalah.
0: aduh.
1: Nak sarwa belum belum nak lagi kan.
0: Iya agaknya.
1: Lagi nak bekerja eh. Inilah
0: Apa
1: yang
0: tu?
1: boleh tambah pantun lagi ya.
0: Boleh, sila.
1: Ini agak sedap bunyi dia anu nak salwa pantun ni nak salwa eh.
0: Macam mana tu?
1: Macam ini bunyi nak salwa. Begitulah petang di kala redup.
0: Hewa.
1: Anak-anak bermain bola nak salwa ya. Begitulah lumrah di dalam hidup.
0: Iya.
1: Orang memandang kerana harta kan salwa kan?
0: Betul juga.
1: Tapi kalau tak ada harta payah juga kan nak salwa kan?
0: Iya yang ucu. Aduh agak berat juga ya kalau ini ya.
1: Rasa nak mati kan nak salwa kan?
0: Iya macam gimana gitu yang ucu.
1: Macam mana kan?
0: Tapi agak berat juga pantun satu ni yang ucu.
1: Berat dia. Kalau
0: iya.
1: berat tak usah balas nak salwa. Kalau rasa berat biar kita lempar dekat bang aja nanti.
0: Kalau itu ada balasnya gini nih
1: ataupun
0: yang
1: Pak
0: ucu.
1: Mahmud nanti eh.
0: Pak Mahmud. Oh bisa juga.
1: Nanti insya Allah diwalas nanti itu. Pak Mahmud pandai tu ataupun anu Pak Maun kita
0: Pak
1: nanti
0: Maun.
1: Eh.
0: Pak Maun. Iyalah boleh lah boleh.
1: Ini lagi nak salwa.
0: Macam mana?
1: Bila ke sungai, menaik rakit kan tadi kan nak salwa kan main dekat muara. Yang main
0: Iya.
1: kat anu main dekat sungai aja nak salwa.
0: Boleh.
1: Bila ke sungai, menaik rakit. Bawa kelapa menuju ke kota nak salwa ya?
0: Iya.
1: Bila kita tidak berduit. Orang memandang sebelah mata nak salwa ya?
0: Memandang
1: Orang tegak nak
0: sebelah
1: salwa ya?
0: Mata.
1: Udahlah tak berduit dipandang pula sebelah mata nak salwa ya?
0: Sakitnya berdouble-double yang lucu.
1: Ada berdouble sakit nak salwa ya? Yelah
0: yeah,
1: mudah-mudahan nanti Bang Awang tu nak jawab. Kan mungkin dia banyak duit dia nak salwa.
0: Yang lucu,
1: tapi ini...
0: saya nak balas boleh tak?
1: Oh nak balas, sila ya.
0: Pergi ke pasar membeli laksa.
1: Sedap tu.
0: Sehingga sekejap membeli kuaci.
1: Beli kuaci.
0: Kalaulah tak berduit tu, janganlah terasa.
1: Jadi?
0: Yang penting hutang, jangan lupa dibayar nanti.
1: Kalaulah tak ada duit macam mana lah nak berhutang nak saluan.
0: Iya juga ni lucu.
1: Iya juga nak bayar dengan apa kan.
0: Oh, tengok emas tadi seperigi tu.
1: yang emas satu perigi tadi ya. Yalah. Ini anu seangkat lagi nak saluan ya.
0: Boleh.
1: Naik perahu pergi ke China jauh nak saluan ya.
0: Iya.
1: Belayar malam bulan purnama. Kan nak saluan ini kan bulan tengah cantik kan nak saluan kan?
0: Bukan main lagi cantik dia.
1: Iyalah.
0: Tak nampak dekat sini.
1: Bila kita apa ke dana nak saluan? Kita ibarat orang terhina kan nak salwa kan?
0: Waduh, ini
1: udah
0: makin
1: lah
0: sakit.
1: Udah lah miskin, papa pidana pula nak salwa.
0: Kok makin sakit?
1: Pantun yang malam ini.
0: Yang ucap kenapa ni sebenarnya?
1: Tak apa, biar Bang Awang janggut balas nanti. Dia banyak
0: tu.
1: Modal tu.
0: Boleh
1: banyak
0: lah,
1: di kat Pulau Bayan tu nak salwa modal dia.
0: boleh
1: dia
0: lah bagi-bagi.
1: Dia nak jual sampan kata dia.
0: Sampah modal dia. Boleh lah, boleh.
1: Sampan dia banyak kata dia. Dekat Pulau Bayan sana.
0: Mudah-mudahan
1: dia dengar ya nak salwa ya.

0: nanti masuk ya bang ya.
1: Nah, nanti Bang Putra Kemala yang nak gabung eh. Nah, tadi ada Mak Rika nak selalu ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Mahmud. Dekat apa? Organ Hilir ya?
0: Iya, Organ Hilir. Nah,
1: uang kita galau nak
0: oh,
1: anu sama ya.
0: Iya.
1: Uang kita galau.
0: Uang kita
1: yalah,
0: galau.
1: Yalah, sehat selalu eh.
0: Amin,
1: mungkin
0: amin.
1: Nanti Bang Ali Mak Lisa ke nak gabung. Eh. Itu Mak Ngahida, Mak Rini eh. Ini Kak Dang Comel ni. Dia nak gabung ni nak selalu ya.
0: Iya yang lucu.
1: Ni dia lah berjalan ni. Dia lah gabung itu Kak Dang Comel ya.
0: Okay.
1: Dia nak selalu ya.
0: Okay.
1: Mungkin Nek Mandan, Nek Balkis nanti nak gabung juga Kak Wear kita. Pak Ma'un kita. Yalah nanti yang ikut aja belakang. Ataupun Bang Iman nanti tadi ada Bang Udian juga.
0: Okay.
1: Yalah. Itu aja nak seluar ya.
0: Baiknya ngucu.
1: Tapi biasa kalau dia nak seluar, ada Bang Bayu nak seluar.
0: Oh iya.
1: Oh Bang Bayu ya.
0: Oh nanti sila bergabung lah.
1: Iyalah. Kita aja terima kasih nak seluar ya.
0: Sama-sama yang ngucu.
1: Ditunggu Puan Salomanya. Ya kita aja nak seluar.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak seluar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucu. Baik, sedari berompa kita lagi pula bersapa dengan siapa lagi yang bergabung. Kerana ramai juga ya malam-malam hari ini ya. Tak kalah juga dengan Nandu Ria pula dekat petang-petang hari. Ada kakak yang dekat Kares. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Sarwa. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik.
2: Yang ujung-ujung dapat mencet, Sarwa.
0: Mantap usahanya, Kak Aida.
2: Ya, masuk dulu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Kak Aida sehat ya? Halo?
2: Badan ni sakit.
0: Oh, lagi?
2: Sakit lah. Sarwa, ada mata pening, Sarwa. Bagian ni, Sarwa.
0: Waduh, sendiri dekat rumah?
2: Pening mata gitu.
0: Oh.
2: Tak tahu. Darah tinggi, darah rendah. Yang penting pusing lah gitu.
0: Dah minum obat pula, Kak?
2: Belum, kedai lah tutup, tak ada kedai nak dibeli.
0: Ya Allah, tak bisa hantar pula
2: tidur,
0: kita.
2: Tidur je, mudah tahu besok pagi sembuh.
0: Amin, amin. Ya Allah, amin.
2: Itulah, kaki sakit, mata pening.
0: Ya
2: badan bisa, jadi komplikasi, sakit semualah.
0: Tapi...
2: Semoga sihat aja ya, badan Mak Ngah ni, badan Kak Ida ni.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Banyak sangat nyuci baju tadi sambil kan Sarwa bangun dapat istirahat Sarwa.
0: Ya Allah, bukan main lagi.
2: Malam-malam nyuci padahal kita siang boleh juga tapi siang banyak kerja kan, kerja aja malam.
0: Iya, betul-betul.
2: Lagu Sarwa.
0: Boleh lagu apa pertama hari ini?
2: Lagu dia Peracun Kalbu aja Sarwa, nanti ada, tak usah banyak-banyak cari kan.
0: Baik-baik, nanti kita hadirkan lagunya ya.
2: Kak Aida tak pernah bantuan ya, salam aja.
0: Oh iya,
2: salam buat Sarwa, selamat malam, selamat tugas, semoga sehat selalu, Sarwa pelan hati tambah cantik selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, banyak ucu juga, ya mak yang ucu terima kasih senggolannya. Dan madu Kak Wir, buatnya Mak Ali, Mak Isam, Tanah Merah semua. Kak Siti mana mak juga, mak yang, mak Ngah itu boleh. Mak Rika ni mana tu? Mak Rika tu dari mana ya? Di Sungai Ladi ya?
0: Iya, Pulau Ladi.
2: Mak Putri, Mak Belian juga. Buatnya, apa lagi ya? Sewa Kak Serintah Siwo. Buatnya
0: Yusuf.
2: Banyak es. Buatnya Mas Prabu dah ya. Buatnya Bang Awang Janggut, Bang Udin. Buatnya Amgan Yusuf juga. Buatnya apa lagi tu, Sarwa? Banyak semualah Sarwa. Saya pula dengan orang lain masuk malam tak pelagu nanti.
0: Oh, iya.
2: Orang lain pula nak masuk.
0: Okay.
2: Ya, dan kita boleh bagi waktu. Kita dah mendengar setia semoga selalu semua mak yang panggil apa wakilnya. Wakilnya Mak Lubia buatnya Mak Jim juga itu aja ya.
0: Baik.
2: Terima kasih buat semua.
0: Iya,
2: sakit tua. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh ya untuk Kak Aida dari Keres. Baik, sedari penampak kita lagi pula menyapa dengan siapa dekat ujung telepon WhatsApp. Sedari yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam Alia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dang Merdu.
3: Iya, saya.
0: Apa kabar, Kak?
3: Bertemu lagi.
0: Alhamdulillah,
3: baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Tengah buat apa nih? Macam ramai dekat sana.
3: lagi dengar Pro 1 sama Mas Ardian juga.
0: Ah,
3: kan penggemar Pro 1 Pro 4.
0: Wih, pantau kanan kiri ya.
3: Iya. Bukan satu main. Radio, satu HP. Hmm. Jadi dengar semua.
0: Iya.
3: Tapi ujung-ujung dengar nanti tertidur.
0: Tak apa-apa, yang penting bisa tidur kan.
3: Iya, tapi belum lah. Karena tadi kita orang ada tidur siang sikit lah.
0: Ah, alhamdulillah.
3: Nah, jadi itu agak tahan mata nih kan.
0: Iya, betul.
3: Kalau kita tuh nak jaga kesehatan, kalau udah mata ngantuk tuh tidur.
0: Oh iya gitu.
3: Jangan
0: ya?
3: Dilawan mata. Ah. Pening kepala sama.
0: Oh. Iya.
3: Gitu ceritanya.
0: Tips dari Kak
3: ini
0: Dang.
3: Sama...
0: Hah? Tips dari Kak Dang malam ini ya.
3: Iya, jangan dilawan sampai nanti tak bisa tidur nanti. Begadang jangan begadang.
0: Beda.
3: Kan misalnya kan lagu jangan begadang. Tadi dekat Pro 1
0: apa?
3: Berentam nyanyi dangdut dengar dia.
0: Oh iya. Ya Allah, malam-malam ke dangdut.
3: Kita kok kayak hello. Ya. Lah itu benar itu lo gitu.
0: Hello
3: kita
0: dangdut.
3: Kan murah ya kan?
0: Iya, tak apa-apa.
3: Jadi kita masuk radio ini kan pakai ongkos. Jadi jangan sampai stres, kita bawa canda.
0: Betul.
3: Tapi tidak sampai mengganggu-ganggu menyinggung orang ya.
0: Hibur
3: jadi
0: aja.
3: Kita minta lagu lah, cerita punya cerita nih kan.
0: Boleh.
3: Takut mati tadi lagi masuk Pro 1, jaringan tak ada mati.
0: Oh, mati pula.
3: Tapi udah sempat minta lagu Ella.
0: Iya.
3: Tapi Ardian yang nentukan judulnya, dia pengen dengar lagu itu. Udah, sila kata orang.
0: Pujarnya pula ya.
3: Tak apa, dia kan udah kayak adik-beradik dah. Adik. Waktu bujang sering main sini, dah nikah, dah punya anak lah, jarang lah.
0: Wih, berteman lama rupanya kak ni ya.
3: Alhamdulillah lah kau Pro 1 udah kesini makan minum dah sini semua lah. Dulu kan pakai operator, sekarang tidak lagi kan.
0: Iya.
3: Betul. Kak Nelly, Mahrumah Ngah, banyak lah. Sama, tanya, apa Agustina tuh?
0: Agustina?
3: Masih ada?
0: Dekat perempuan dia tak ada lagi dengan saya, belum ada masuk.
3: Bukan, dia penyiar rompa, Pro 1 yang senior.
0: Oh, tak ada lagi, Kak. Itu
3: maksudnya?
0: Dari Agustina Bu Dewi.
3: Ah, betul, Bu Dewi.
0: Oh, Bu Dewi itu udah jadi ketua tim penyiaran sekarang. Ketua tim Pro 1, Pro 2 sama
3: Pro 4. Makanya dulu, kalau ada apa-apa nih sikit. Dia tuh kan masuk ketua, jadi kalau ada apa-apa orang gak gimana kita pendapat dia lah.
0: Macam tu.
3: Jadi kasih solusi lah, alhamdulillah kan.
0: Alhamdulillah.
3: Kan dia tahu kakak kan tak pernah ngusik orang.
0: Betul.
3: Sudah. Kita minta lagu lah.
0: Lagu apa hari ini kak?
3: Karena berdangdut tadi sikit dekat Pro 1. Mas Prabu punya kelaku tu. Minta lagu ni ya. Apa ya? Ini aja lah. Nanya buat judul tak tahu. Kusiran Selasih aja lah.
0: Oh.
3: Dia kan ada Sayang Selasih ada kan? Ada Kusiran Selasih ada juga kan?
0: Kusiran Selasih? Kembang Selasih? Bukan.
3: Dia Endak Kilau.
0: Oh, Joget Sayang Selasih.
3: Kusiran Selasih itu.
0: Ada.
3: Itu aja lah.
0: Iya, boleh.
3: Dia duet tak salah lagu tuh. Ya kan?
0: Ini seorang je, Kak.
3: Seorang-seorang lah.
0: Nanti duet sama kakak aja dekat rumah ya.
3: Boleh, kakak. Pergi kan seorang.
0: Oh iya, boleh.
3: Salam sikit lah ya, sayang ya.
0: Sila.
3: Salam untuk Salwa sama Urga, sihat selalu.
0: Amin, ya Allah.
3: Berbalik hati-hati nanti, selamat sampai di rumah, lancar urusan, lancar rezekinya ya.
0: Amin.
3: Dan untuk semua lah pendengar Pro 4 sihat selalu, kita doakan ya.
0: Iya.
3: Terus, tadi yang ucu, yang baik hati, sihat selalu, tinggal sampai hari H nanti. Terus ada siapa ya, masuk tadi. Lagi berbual dengan mama muda.
0: Oh, tadi ada Bang Udin, Bang Mahmud, Mak Rika.
3: Oh, banyak ya? ada Bang Udin, Bang Mahmud, Pak Maun, ada Bang Ojanggot, Nek Balkis, Nek
0: Ucu.
3: Manda.
0: Yang Ucu.
3: Dah yang tersayang, Kak Sarina tersayang. Sarina, Kak Sarina semenjak ulang tahun tak masuk-masuk deh.
0: Lagi sibuk lah tak tuh.
3: Dia sibuk dia tuh, dia sibuk tuh. Pak Kumis ya, boleh dengar. Ah, nanti ada masuk nanti Mama Rika ya.
0: Oh iya.
3: Mama Belian juga, Bang Iman, Bang Lukman, Bang Herman, Mas Prabu. Di Senggol. Pak Anto Yusuf ya.
0: Oh iya.
3: Kak Siti dengan Bang Dama, Bang Ali Golek, beserta istri lah. Jangan dia seorang, dengan istri dia lah sekali. Mama dengan Ma, di Senggol masuk.
0: Iya, lengkap ya.
3: Mama muda ya. Mama muda, Mak Cima. Semua aja sayangnya.
0: Oke.
3: Mak Rosi udah tidur malam yang di Senggol.
0: Iya.
3: Iyalah, makasih Gurau aja. Kalau salah minta maaf.
0: Iya, sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kakak Dang Merdu dari Batu 10, bukan main lagi semangatnya ya. Sudah ada perempat nih, tengah-tengah malam pun juga masih ada jiwa-jiwa semangatnya. Baik, sudah ada perempat, kita langsung menghadirkan rekasan lagu dari Anda. Ini ada beberapa lagu yang kita hadirkan untuk saudara perempat di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

Itulah dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendor kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendor online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendok tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendoknya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendok tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wah, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambillah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serta kualitasnya bagus juga.
1: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

Alah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro4, dengarkan selalu Sembang Komunitas Pro4 RRI Tanjung Pinang bersama YKI, Yayasan Kanker Indonesia Kepulauan Riau, menghadirkan obrolan hangat, edukatif, dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar. Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
2: Berpancang amanah bersama maruah.
3: Kepulauan Riau, mari bersama bahu-membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, lagu Joget Sayang Selas dari M. Daud Kilau baru saja mengudara untuk Anda di malam hari ini. Kita lagi pula bersapa dengan saudara yang sudah bergabung di ujung telepon. Ada siapa sekiranya? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan Pak siapa nih?
1: Pergi ke sawah di hari ini.
0: Hewa.
1: Buah keledek dalam tempayan. Kalau sawah ini nak tahu, inilah bang golek-golek dari Teladan.
0: Bang golek-golek dari Teladan.
1: Ya, saya.
0: Oh, ini kita pertama kali bersua.
1: Kalau dengan Sarwa mungkin baru pertama kali, biasanya dengan Bang Ardi, dengan Adi. Ya.
0: Oh, macam tuh. Iya. Kalau begitu.
1: Payah nak masuk kami. Tadi dari tadi tertekan, terjengkit, terjenguk, terintai, tertelek. Tak dapat masuk.
0: Inilah
1: korek-korek orang baru dapat masuk. Tapi Alhamdulillah dapat bergabung. Jangan kempunan kata orang dia kan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Tapi saya nak tanya satu hal, boleh tak?
1: Ya, saya apa tu?
0: Pergi ke pasar membeli roti.
1: Ya.
0: Sehingga sekejap membeli ikan. Kenapa namanya Bang Golek-Golek ni? Jalan tegak macam nak rebahan.
1: Inilah dari dulu dia dipanggil orang Bang Golek-Golek kami ni. Jadi bukan baru ini. Dengan siapa pun di Bintan pun masuk dia Bang Golek-Golek. Dengan Bang Ardi pun Golek-Golek. Dengan Adi pun Golek-Golek. Semua. Jadi dengan Sarwa dengan pun Golek-Golek. Cuma dia ada kode dia.
0: Apa kodenya tu?
1: Hanya satu. Aja itu Abang Golek-Golek lah tu. Yang lain sehat semua kata dia. Kalau masuk di radio hanya satu. Ada yang belum sehat. Nah, itulah dia kodis. Oh. Tahu semua yang ucu tahu tu.
0: Saya je yang tak tahu agaknya tak.
1: Kena Sarwa jarang gabung dengan kami.
0: Jadi iya.
1: Kami nak masuk pembayaran dari tadi.
0: Wih, ramai pula pelanggan saya malam ni, bang.
1: Alhamdulillah. Kami tu dari tadi tertekan-tekan, terjengkit-jengkit.
0: Iya, alhamdulillah lah ya.
1: Sambil bergolek-golek di atas kanul kat kursi panjangnya. Nunggukan dapat giliran kata orang tu kan. Alhamdulillah dapat juga, jangan kempunan. Dapat lagu tak Sarwa?
0: Dapat lagu apa nih, bang?
1: Minta lagu dari Zana Zin ada dapat tak?
0: Zana Zin? Judulnya apa tu?
1: Madah Berhela.
0: Oh, ada Madah Berhela ya.
1: Salam dulu
0: Iya.
1: Pertama buat Sarwa, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Juga tadi ada Bang Hamzah, ada Bang Udin, ada Nyang Ucu, ada Jang Merdu, ada Aida. Ada siapa yang dari Indra lagi, apa dari Jambi tadi tu ya?
0: Ada Pak Hamzah Yusof.
1: Lagi satu dari mana tu? Dari
0: Bang Mahmud dari Bang Organ Mahmud. Hilir.
1: Payana nak nyebut lidahnya.
0: Tak apa.
1: Buat Bang Kumis. Buat siapa lagi yang buat semuanya lah lo tu. Payah nak kalau dah malam ni Sarwa.
0: Tak
1: kalau
0: apa.
1: Nak nyebut tu lidah bergulung-gulung. Lupa-lupa ingat dia juga. Yang penting dapat masuk, dapat lagu. Awang Janggut dah masuk belum?
0: Belum pula kalau satu tu, bang.
1: Awang Janggut tu bukan tak nak masuk. Dia takut-takut jangan gini hari dia belum lepas agaknya.
0: Iya agaknya tak.
1: Dengan bantal. Itu ajalah salah spesial yang tukang buat air kawa selalu.
0: Boleh.
1: Mak Lisa ya. Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Gole-Gole. Akhirnya saya bisa bersua pula dengan Abang Satu ini kan. So, saya juga lama penasaran disebut-sebut dengan pendengar kita nih. Salam buat Bang Gole-Gole. Kata, siapa sebenarnya ternyata macam gini? Soft spoken suara kata-kata anak sekarang ya. Dan juga semoga Bang Gole-Gole selalu sehat. Serta kita nanti bila-bila masa bisa bersua dekat mana-mana sahaja dalam keadaan sewa mafia. Baik, lagi bila bersapa saudara dengan Mama Muda dekat Bintan nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa
2: apa
0: nih?
2: Apa kabar? Salam kenal.
0: Saya kabarnya baik. Ini dengan siapa?
2: Sama Mahmud.
0: Mama Muda.
2: Iyalah, entah kenapa orang tuh manggil Mahmud, tak tahu juga lah asal muasal.
0: Biar selalu muda lah, ya kan?
2: Aduh, tadi ada barusan Bang Ali golek-golek ya.
0: Iya, betul.
2: Bang Ali, nggak senggol-senggol loh Bang Ali.
0: Lah ngantuk
2: salam
0: agaknya Bang
2: juga
0: Ali.
2: Buat Mak Lisa.
0: Oh iya, boleh.
2: Terus buat pendengar-pendengar Bintan yang masuk ke perempat lah, ada yang ngucu. Ada Kak Dang juga.
0: Iya.
2: Buat Bang Abang Janggut masuk.
0: Boleh.
2: Bang Udin udah masuk belum, Kak?
0: Udah tadi lah masuk.
2: Oh, udah ketinggalan lah ini.
0: Boleh request lagu dulu, Kak?
2: Lagunya lagu apa ya?
0: Lagu Melayu.
2: Melayu?
0: Iya.
2: Aduh, kalau Melayu ini kurang kurang ngerti loh, Kak.
0: Dari Siti Nurhaliza juga boleh. Atau dari Iyad Bustami pun boleh.
2: Oh, karena memang nggak tahu judul-judul kok lagu Melayu ini lagunya. Minta dipilihin aja lah, Kak.
0: Oh, pilihin aja ya. Nanti kita hadirkan dari Siti Nurhaliza ya.
2: Iya, makasih. Nanti ditunggu
0: iya.
2: Sama Mahmud ya.
0: Oke.
2: Terus salam kenal lah buat semua yang biasa masuk-masuk di perempat.
0: Baik.
2: Oh iya, buat Cik Ma. Masuklah Cik Ma. Cik Ma selalu masuk.
0: Oh iya.
2: Terus buat Mak Rika juga. Buat semua-semualah. Karena nih lagi baru masuk kan lagi. Banyak belum kenal, Kak.
0: Tak apa-apa, tak apa-apa. Salam kenal ya, Mak ya.
2: Mudah-mudahan yang lagi dengar. Salam kenal lah dari Mahmud di Bintan.
0: Oh iya,
2: buat
0: okay.
2: Kakak, makasih. Selamat tugas. Baliknya hati-hati ya.
0: Siap.
2: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mama Muda dari Bintan lah. Bagaimana sepenuhnya malam hari ini, saudara perempat. Baik, kita lagi bersama dekat pesan WhatsApp pula. Ada Pak Hamzah Yusuf yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Salwa Aulia. Malam juga Pak Hamzah Yusuf. Request lagu Harapan Kecewa ya. Dari Suhari kita hadirkan lagunya ya. Untuk selamnya tadi sudah difotokopi oleh Bang Udin. Tadi juga Cik Mahmud dari Rogan Ilir Sumsel. Juga yang ngucu tadi semua fans Peramat Tanjung Pinang pertama kecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Kak Salwa, ada pantun coba-coba. Oh, boleh. Coba-coba menanam manggis. Mana tahu buahnya lebat. Coba-coba menyapa gadis. Mana tahu jadi sahabat. Amboi. Bolehlah, boleh sahabatnya. Sahabat sehidup semati atau sahabat dunia akhirat nih. Terima kasih Pak Hasil Usum untuk pantunnya ya. Dan juga untuk rekesan lagunya. Nanti kita akan menghadirkan untuk Anda. Kita lagi menyapa coba, sudah ada yang bergabung dekat udara. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barusan dibacakan.
0: Iya, Pak.
3: Alhamdulillah bisa masuk. Tadi yang pertama hingga yang terakhir baru bisa masuk.
0: Iya, tengah ramai sangat kita nih, Pak.
3: Ya, salam-salamnya ya sudah difotokopi semua lah. Tadi tanpa terkecuali lagunya ada ya.
0: Ada, Pak. Oh, iya.
3: Ya, salam-salamnya untuknya. Yang dang merdu, yang suaranya yang merdu sekali ya.
0: Iya, sesuai nama ya.
3: Iya, di persatu tadi nyanyi juga dia.
0: Oh, iya.
3: di perempat nyanyi juga. Lagu apa tadi dia nyanyi?
0: Tadi tak, tadi cuma sikit je lagu ini. Lagu Begadang Jangan Begadang. Ah, tapi bukan lagu dangdut ya itu ya.
3: Kalau di sana tadi, aku menunggu judulnya.
0: Oh, menunggu, menunggu siapa? Itu menunggu kekasih.
3: Tak tahu menunggu siapa. Nah, salam-salamnya yang sudah di fotokopi yang sudah masuk tadi ya.
0: Boleh.
3: Yang barusan tadi siapa, Ma?
0: Mama muda tadi.
3: Nah, yang barusan ini yang dari Bintan.
0: Iya, Mama muda namanya.
3: Oh, Mama muda. Salam iya, kenal ya. Untungnya Mama muda dari yang ya, YouTube di Jambi ya.
0: Baik.
3: Untungnya semualah tanpa tertinggali. Untungnya Kak Sarwa, selamat malam semua berdekat.
0: Mm-hmm.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
3: Nah, waktu sudah pukul 10 lewat berapa nih?
0: 37.
3: 7 menit.
0: Mm-hmm. Nah,
3: berapa, paling-paling berapa orang? 1-2 orang lagi lah.
0: Iya. Iya.
3: Ya, Kak Salwa, terima kasih banyak. Kak Salwa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Kita lagi bersapa dengan penelpon terakhir dan perempuan sudah yang bergabung ini dengan siapa ya? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Ini dengan siapa ya?
4: Dengan Pak Maun.
0: Ah, Pak Maun dari mana ya kemarin dicakapnya ya? Pak Ma.
4: Wapaya.
0: Oh, tahu apa ya? Iya, Pak Maun, dah sehat?
4: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah itu sepi macam dekat sana dah jangkit-jangkit dah malam dah tidur semua ya.
4: Iyalah, itu Wapaya ni kan cepat orang tidur, kena agak sepi kan?
0: Iya.
4: Allah, masih bisa minta lagu.
0: Bisa, bisa. Nanti kita hadirkan lagunya. Lagu apa?
4: Minta tolong kalau ada dari lagu Melayu dari Charles Utal Galung.
0: Mm-hmm.
4: Kalau Dermesis tuh.
0: Gimana?
4: Kalau Pak dari Fatwa Pujangga aja.
0: Fatwa Pujangga judulnya? Oh, mau dari siapa?
4: Dari mana-mana boleh lah.
0: Ah, baik. Nanti kita hadirkan lagunya kalau masih ada masa ya.
4: Salam-salamnya Kak Salwa yang pertama untuk Kak Salwa. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
4: Untuk tadi ada Nyang Ucu, ada Bang Mamut, Bang Udin. Bang Udin tadi ya. Tadi dari tadi nak masuk nih. Susah masuk jaringan.
0: Ramai tadi.
4: Terus untuk Bang Mamut lama tak masuk tu dia.
0: Oh iya.
4: Terus untuknya Padang Merdu tadi, untuk siapa Kak Deli, Mak Rika, Nyang Ucu, Nek Manda, Nek Balkis. Tadi untuk yang dari Bintan siapa? Si Mak Muda.
0: Iya, Mamah Muda tadi.
4: Mamut, Mak Muda. Salam kenal lah untuk Mak Muda, untuk Bang Ali tadi ya.
0: Iya.
4: Sebab itu lah Bang Ali, biasa lama dia nelpon.
0: Lah malam.
4: Untuk ini jugalah untuk Bang Awang Janggut, untuk Kak Siti, untuk siapa yang di Batam tu, Kak Sarina Kuyu.
0: Iya.
4: Untuk Nebalki, untuk semua-semualah yang mendengar keempat dari penyambung pertama sampai terakhir. Ini saya yang terakhir tempatnya.
0: Iya, betul.
4: Oke lah Kak Salwa, terima kasih banyak lah ya.
0: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Maun dari Tawapaya. Dan juga tentunya selamat istirahat ya untuk malam hari ini. Dengan suasana yang syahdu dan juga cocok untuk kita masuk ke alam mimpi. Baik, saudara perempuan, kita langsung menghadirkan kesan lagu dari Anda. Lagu pertama adalah lagu Madah Berhelah dari Ziana Zain untuk saudara perempuan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Gini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Ha, tengok lu, kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Eh, kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa namanya?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gegara kecanduan judi tu ah.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Tahajud cintaku, M.H. Ainun Najib. Maha anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Prompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid, satu jumlahnya. M.H. Ainun Najib. Satu. Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

bentuk tanpa warna. 4. Sangat mahal biaya masjid di Badan, padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid, ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa dikengkam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke hari bakti cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya. Karena kiblatnya hanya batu berhala, tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan. Sehingga kakinya gagal berjalan, maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah. Sambil menggali penemuan model imam. 9. 1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Ketika engkau bersembahyang, M.H. Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya. Menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridha Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanak dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud, duka deritamu bersujud, menjadilah engkau

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kope. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpu hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak MH Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya

0: oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala yang bangkit begitu saja. Berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriyadi.

apakah puisi-puisi ini? M.H. Ainun Najib. Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketiada?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu, nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya. Atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang

Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan engkau. Jangan seperti bapak engkau, Nina. Tengoklah sekarang nih, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong, M.H. Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba kuamati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, kurasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam jiwaku ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hairil.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertauhid kepada-Mu, yang hanya menyembah-Mu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah Engkau sebutkan dalam firman-Mu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Saudara perempat, sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 26 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan bahwasanya segala kesulitan dan segala kesedihan yang dirasakan oleh seorang muslim tidak lain adalah akibat dari dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma yusibul muslim min nasabi wa la wasab wala hammi wala huzni wala adnin wala aghammi hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ini dalil bahwasanya segala yang menimpa seorang muslim, baik itu kesedihan tentang masa lalu, keletihan, kekhawatiran tentang masa depan, hati yang tidak tenang, semua adalah karena dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karenanya, tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia, terlebih kesulitan yang akan dihadapi di akhirat, kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Dari sini kita sadar bahwasanya di antara zikir yang sangat agung adalah zikir istighfar. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Orang yang banyak beristighfar, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling beruntung di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang beristighfar akan dikurangi dosa-dosanya atau diampuni bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan istighfar, dia akan mendapati banyak kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Apa makna istighfar? Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, al-istighfar diambil dari kata istighfara, yang berarti memohon kepada Allah maghfirah atau ampunan. Adapun kata al-maghfirah diambil dari kata mighfar, yang dalam bahasa Arab berarti sebuah penutup kepala yang dipakai oleh seorang prajurit dalam peperangan. Tidaklah dikatakan penutup kepala dengan mighfar kecuali telah memenuhi dua persyaratan. Pertama adalah fungsi menutup kepala, dan kedua adalah fungsi menutup kepala dari hantaman pedang. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasannya sorban dan kopiah tidak dikatakan sebagai mighfar, karena fungsi keduanya hanya menutup dan tidak bisa melindungi. Maka dari sini kita tahu bahwasanya al-istighfar artinya kita meminta maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meminta maghfirah ada dua makna. Makna yang pertama, yaitu kita meminta agar Allah menutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Sungguh merugi orang yang dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Orang-orang akan meninggalkannya, menghinakannya, dan menjatuhkannya ketika aibnya terbongkar di dunia. Dan terlebih mengerikan lagi jika aib itu terbongkar di akhirat kelak, di hadapan khalayak banyak, maka sungguh itu adalah tanda kebinasaan. Maka seseorang tatkala beristighfar, maka bermakna bahwa dia meminta untuk ditutupkan aib dan dosa-dosanya dari hadapan manusia. Kedua, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi diri kita. Sesungguhnya tidak satu dosa pun kecuali pasti menimbulkan dampak. Dan dampak yang paling minimal dosa adalah membuat hati kita menjadi hitam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtah sauda فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقيل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. Apabila seseorang hamba melakukan suatu dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Dan apabila ia meninggalkannya dan minta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Dan apabila ia kembali, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutup hatinya. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka akan semakin membuat hati semakin hitam, sehingga semakin mudah terpengaruh syahwat dan syubhat. Oleh karenanya ini adalah dampak minimal daripada dosa. Belum lagi dengan dampak-dampak yang lain berupa kegelisahan, khawatir, kesedihan, dan gangguan orang lain. Ini semua adalah dampak dari dosa-dosa. Oleh karenanya tatkala seseorang beristighfar, maka maknanya adalah dia meminta dijauhkan dari dampak dosa-dosa yang dilakukan. Sesungguhnya lafal istighfar sangatlah banyak. Di antaranya adalah astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar jika disebut demikian, maka maknanya adalah menutup dosa-dosa, menghilangkan dampak dari dosa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jika istighfar tersebut secara sendirian, maka maknanya sama dengan taubat. Oleh karenanya jika istighfar disebut secara sendirian, maka maknanya sama dengan taubat. Demikian pula jika taubat disebut sendirian, maka makna sama dengan istighfar. Akan tetapi jika istighfar digabung dengan taubat, sebagaimana dalam beberapa lafal di antaranya astaghfirullah wa atubu ilaih, maka taubat kedudukannya menjadi lebih tinggi daripada istighfar. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan Hud berkata, wahai Tuhan, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Quran surah Hud ayat 52. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada, insyaAllah kita semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menggambarkan bahwa kedudukan taubat seakan-akan lebih tinggi daripada istighfar. Lalu apa bedanya istighfar dan taubat jika digabungkan? Taubat melazimkan seseorang meninggalkan dan berhenti dari maksiat secara total. Adapun istighfar, bisa jadi seseorang mengucapkannya sementara dia masih melakukan suatu maksiat. Ini menunjukkan bahwa apakah seseorang mampu meninggalkan dosa-dosanya atau tidak, tetap dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara zikir pagi dan petang, seseorang berdoa dan berkata, wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ada seseorang yang terjebak dalam dosa dan tidak mampu untuk meninggalkannya, maka seharusnya dia tidak berputus asa dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mencapai derajat taubat, yaitu sampai dia bisa meninggalkan dosa tersebut. Oleh karenanya di antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah rabbighfirli wa tub 'alayya. Dan kata wa tuba alayya bisa bermakna dua hal. Pertama, bahwa jika seseorang belum bertaubat, maka dia meminta dianugerahkan taubat. Kedua, jika seseorang telah berhenti dari maksiat, maka dia meminta untuk diterima taubatnya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, jika seseorang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosanya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mencintainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada seseorang yang melakukan maksiat, akan tetapi jika dia kembali dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mencintainya. Sungguh tidak benar pernyataan sebagian orang bahwa jika salah seorang telah berdosa, meskipun Allah mengampuninya, Allah tidak lagi mencintainya. Sesungguhnya pernyataan ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwal ghafurul wadud." Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih atau mencintai. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah berkata bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua namanya, yaitu Al-Ghafur dan Al-Wadud. Artinya jika seseorang bermaksiat lantas dia kembali kepada Allah dan bertaubat, ketika taubatnya telah diterima, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mencintainya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tentang makna dari hakikat beristighfar. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang ahlul istighfar dan ahlul taubat. Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabun wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa membersihkan diri kita dari segala maksiat dan dosa. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

amal soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu,

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Jemaat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, komunitas produktif semakin diminati oleh masyarakat, tidak hanya sebagai sarana menyalurkan hobi ataupun minat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan produktif, seperti kelompok seni, olahraga, atau kegiatan sosial, terbukti mampu meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan juga memperkuat rasa percaya diri. Keterlibatan dalam komunitas produktif memberikan rasa keterhubungan sosial yang esensial bagi manusia. Ketika seseorang merasa memiliki tujuan bersama dan diterima dalam sebuah kelompok, hal tersebut juga dapat membantu mereka mengatasi perasaan kesepian atau isolasi. Selain itu juga, komunitas produktif berperan dalam menciptakan rutinitas yang bermanfaat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Sastra lisan yang terdiri dari cerita rakyat, legenda, mitos, dan puisi tradisional memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan identitas suatu bangsa. Namun, seiring berjalan waktu, banyak bentuk sastra lisan yang terancam punah akibat pengaruh teknologi dan modernisasi. Untuk itu, pelestarian sastra lisan menjadi hal yang sangat penting agar nilai-nilai budaya tersebut dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Sastra lisan merupakan salah satu warisan budaya yang kaya akan makna dan kebijaksanaan hidup, serta mencerminkan pandangan hidup dan kearifan lokal masyarakat. Dari cerita rakyat yang menceritakan tentang sejarah nenek moyang hingga pantun yang mengandung nilai moral dan sosial, sastra lisan menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang tak ternilai harganya. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ini Guwindam, pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
5: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
6: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Propar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, saya alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya saudara perempat hari ini? Semoga juga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terbaik, siap untuk memulai aktivitas pagi hari ini sepanjang hari. Semoga semuanya berjalan dengan aman, nyaman, dan juga dapat melakukan hal-hal yang terbaik ya. Mudah hati tenang, semangat baru ya, untuk menjalani setiap langkah kehidupan kita. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, satu nilai yang sederhana tapi punya kekuatan yang luar biasa, yaitu keikhlasan. Bangun pagi dengan penuh keikhlasan, alhamdulillah ya. Keikhlasan ini bukan berarti menyerah pada keadaan kita sudah berempat ya, tapi menerima dengan lapang hati sambil tetap berusaha memberikan yang terbaik setiap waktu. Nah, orang yang ikhlas ini akan menghitung-hitung kebaikan yang dilakukan, tapi tidak semuanya akan kita buat, menghitung semua kita buat gitu ya, menghitung apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi, dan juga kita tidak mudah kecewa ketika kalau berkorban sih ya, melakukan pengorbanan tidak mendapat pujian dan tetap melangkah meskipun hasil belum sesuai dengan harapan ya. Karena dalam kehidupan kita tidak semua hal bisa kita kendalikan. Sedangkan ada rencana yang berjalan mulus, ada juga yang tertunda. Ya salah, namun juga hidup ada warna ini. Ada kebaikan yang dibalas dengan senyuman, ada juga yang seolah tak dihargai. Ha. Tapi ketika kita mampu melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, beban itu terasa lebih ringan dan hidup jadi lebih damai, nyaman.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

Perompat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, pendidikan karakter menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan kualitas generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang tidak terbendung, pendidikan karakter menjadi kunci untuk menanamkan nilai-nilai positif yang dapat membentuk sikap dan perilaku individu yang bertanggung jawab. Pendidikan karakter bukan hanya tentang mengajarkan moral ataupun etika, tetapi juga mengenai bagaimana seseorang itu dapat mengembangkan sikap yang baik seperti disiplin, rasa empati, kerjasama dan juga tanggung jawab. Nah, saudara perempat, dan ini juga sangat dibutuhkan terutama di lingkungan sekolah agar siswa juga tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai yang mendasari sikap dan tindakan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Generasi yang memiliki nilai moral yang kuat ini akan lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan karakter, manusia akan belajar untuk peduli terhadap perasaan orang lain, menghargai keberagaman, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Empati dan solidaritas. Ini sangat penting juga untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Nah, di dunia yang semakin kompleks, individu yang memiliki karakter yang kuat lebih mampu menghadapi tantangan dan dinamika global. Mereka akan lebih siap untuk beradaptasi dan membuat perubahan positif di lingkungan mereka.

0: Perompak FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Indonesia dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan fokus pada kebersihan dan kenyamanan. Langkah ini menjadi kunci dalam mewujudkan destinasi yang ramah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah bersama masyarakat dan pelaku industri pariwisata telah meluncurkan berbagai program kebersihan seperti kampanye Bersih, Hijau, dan Indah. Nah, di tujuan destinasi pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menyediakan fasilitas tempat sampah yang memadai, memperkuat sistem daur ulang serta melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pembersihan rutin. Saudara perempat, kesadaran wisatawan juga menjadi fokus utama. Pemerintah bersama sektor swasta dan organisasi lingkungan rutin mengadakan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya kampanye tentang Zero Waste Tourism yang mendorong wisatawan untuk membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga menjaga kebersihan tempat wisata. Nah, untuk meningkatkan kenyamanan, destinasi wisata di Indonesia juga terus memperbaiki fasilitas pendukung, toilet bersih, jalur akses ramah disabilitas, tempat istirahat dan juga pusat informasi wisata menjadi prioritas. Selain itu juga pemerintah mendorong pelaku industri pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan. Penginapan, restoran hingga operator tur yang mematuhi standar keberlanjutan tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra positif Indonesia di mata wisatawan global.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, dalam sebuah acara atau presentasi, peran moderator sangat penting untuk memastikan kelancaran jalannya sebuah kegiatan. Seorang moderator bertanggung jawab untuk mengarahkan acara, menjaga waktu, dan juga memfasilitasi komunikasi antara pembicara dan juga audiens. Moderator adalah jembatan antara presenter dan peserta. Nah, tugas utama mereka adalah memastikan acara berjalan sesuai rencana, mengatur waktu, dan juga menghindari adanya gangguan yang bisa menghambat proses presentasi. Selain itu juga, seorang moderator juga harus mampu mengatasi situasi yang tidak terduga, seperti jika terjadi ketegangan antara pembicara atau jika ada pertanyaan dari audiens yang perlu dijawab dengan bijak. Dan seorang moderator tentunya akan membuka acara dengan memperkenalkan topik dan juga pembicara. Nah, di akhir acara, moderator juga akan menutup dengan memberikan kesimpulan atau informasi tambahan. Nah, sebagai pengarah acara, moderator bertugas mengingatkan pembicara mengenai batas waktu presentasi yang telah ditentukan sehingga sesi tetap efisien dan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati. Nah, saudara perempat, menjadi seorang moderator bukanlah hal yang mudah ya. Jadi diperlukan juga keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan berpikir cepat, dan juga kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi yang menegangkan. Selain itu juga, seorang moderator harus memiliki pemahaman yang cukup terhadap topik yang dibahas agar bisa mengarahkan diskusi dengan efektif.

0: Din.
1: Oi.
0: Hey, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi Superman aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung,

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Mungkin boleh cerita ni, Abul, bagaimana bagi generasi muda sekarang ni supaya dia punya kemampuan dan juga kemauan lah untuk memulai menulis. Kadang ada orang takut, malah nak nulis, takut salah dia. Takut malu gitu dengan tulisan hasilnya. Macam mana tu, Abul?
2: Kalau saya dari pribadi, pengalaman saya menulis ini, karena saya sebagai mahasiswa perantau, asli Kepulauan Riau di kota Jogja, orang belum mengenal tentang provinsi Kepulauan Riau.
1: Orang tahu Riau gitu kan?
2: Orang tahunya Riau. Masih tahu kalau saya, setiap saya berkegiatan, saya menjelaskan saya berasal dari kota Tanjung Pinang, ibu kota provinsi, itu ditanya, itu Pangkal Pinang.
1: Itu paling sering tuh.
2: Terus, saya jawab lagi, ibu kota Kepulauan Riau itu dibilang provinsi Riau. Maka dari itulah saya lahir tulisan ini. Saya ingin mengedukasi bahwa sesungguhnya provinsi Kepulauan Riau ini sangat memiliki keunikan yang tersendiri bagi kita. Apalagi provinsi ini sangat kaya akan budaya dan makna.
1: Betul.
2: Untuk bagi para penulis, penulis muda, sebelum mau berkarya, maka niatkanlah terlebih dahulu apa yang nak kita berbuat, apa yang mau kita lakukan. Jika bila mana sudah ada niat baik, insya Allah pasti kita akan dapat apa yang mau kita lakukan. Saya menulis ini kurang lebih 4 bulan. Saya menulis tentang Kala Laut Bicara, Pulau Mendengar, yang mana ini saya berkisah tentang bagaimana provinsi kita yang memiliki keunikan tersendiri. Di segi budaya, segi bahasa, apapun itu di dalamnya. Dengan adanya keunikan, orang bisa mengenal lah ke depan tidak hanya Riau sahaja, tapi bisa mengenal lebih dalam tentang provinsi Kepulauan Riau.
1: Walaupun nama Riau itu berasal memang dari sini gitu ya?
2: Memang pun berasal nama dari sini. Cuman kalau saya di sana, saya merasa bahwa perlu ada peluncuran buku ini agar orang dapat mengenal tentang Kepulauan Riau ini. Apalagi saya sebagai koordinator hubungan masyarakat Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau, ketika sering mewakili provinsi Kepulauan Riau, itu saya merasa bahwa masih kurang tentang Kepri ini. Orang masih mengenal tentang Riau. Bahkan para akademisi pun masih di luar sana, di Jogja khususnya, belum mengenal Kepulauan Riau itu sendiri. Makalah lahir. Jadi kalau misalkan kita ada niat, insya Allah tulisan kita pasti ada. Dan jangan juga, jangan lupa kalau mau menulis, kita perlu riset dan perlu banyak membaca.
1: Itu penting poinnya itu ya. Riset dulu ya, riset banyak baca, bukan hanya sekilas gitu ya. Tapi memang harus diriset bagaimana tulisan itu nanti muncul dan menggambarkan kondisi Kepulauan Riau sesungguhnya, bumi segantang lada ini. Mungkin orang di luar sana, kenapa pula disebut segantang lada? Gitu kan?
2: Kalau bumi segantang lada, kita pelajari sejarahnya itu. Dulu ada seorang masyarakat Melayu yang dia ketika pergi ke pulau-pulau itu membentang sebuah lada, menyebarkan lada di satu pulau ke pulau lain-lain dia. Maka lahirlah segantang lada. Segantang lada itulah lahir nama keunikan dari provinsi Kepulauan Riau itu sendiri.
1: Di mana lahan ladanya kan? Gitu kan? Bagaimana prosesnya waktu dulu, zaman dulu, jadi sampai Kepulauan Riau ini disebut bumi segantang lada? Perlu banyak riset gitu ya, harus tahu
2: banyak
1: gitu.
2: Riset. Itu pun saya baru tahu kemarin dari Pak Wakil Wali Kota, Pak Raja Ariza, yang menyampaikan tentang awal mula bumi segantang lada. Dari situlah kita belajar dan kita riset bagaimana Kepulauan Riau memiliki keindahan yang sangat sangat luar biasa di dalamnya. Apalagi tentang budaya. Salah satu budaya kita yang sangat menonjol adalah budaya-budaya Melayu. Mungkin sekarang tulisan ini juga lahir karena generasi muda sudah mulai melupakan.
1: Resahlah kita ini sebetulnya.
2: Resah dengan budaya ini. Kalau kita tidak ada tulisan atau apa, dengan banyak sekarang kan, mungkin dengan zaman konten kreator, dengan adanya, kalau tidak ada kita kenalkan lagi dengan tulisan, misal saja budaya ini akan hilang.
1: Terkikis gitu dengan budaya populer sekarang.
2: Budaya populer.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, silaturahim merupakan salah satu nilai luhur dalam budaya Indonesia yang memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar sesama, baik dalam keluarga, teman maupun masyarakat. Menjaga silaturahim memiliki banyak manfaat, baik secara sosial maupun psikologis. Silaturahim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyambung tali persaudaraan. Secara sederhana, silaturahim dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga dan mempererat hubungan dengan orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini mencakup kegiatan bertemu, berkomunikasi, dan berbagi kebaikan antar sesama. Menurut para ahli, silaturahim memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan sosial di masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, menjadi relawan digital kini menjadi salah satu cara untuk